0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya golongan darah. Aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Informasi cuaca pagi ini.
4: Oke, teman Pro 2, kita akan update informasi cuaca tentunya pagi ini untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Untuk edisi Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 bersama dengan forecaster Agus Triyono dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
5: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19. Untuk kondisi cuaca Surakarta dan sekitarnya, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam cuacanya berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan terutama di wilayah pegunungan bagian barat dan tengah. Kemudian dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
3: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: tangkap ya. Pantas berondok-berondok, yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Oke, udah ada lagu Doremi nih teman Pro 2 yang nemenin kamu ya pagi ini. Dan selain ini tentunya masih bakal ada lagi informasi-informasi lainnya teman Pro 2, mulai dari informasi lalu lintas, terus lowongan pekerjaan dan lain-lain. Jadi jangan kemana-mana ya, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2, selalu teman terbaik kamu.

0: kasih.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, peti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang,

0: masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
1: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
0: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: dust.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kita akan update informasi seputar lalu lintas ya untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya bersama dengan Kak Bagas langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi Kak Bagas.
2: Selamat pagi Kak Sisil.
1: Ya, salam sehat selalu sebelumnya ya. Monggo Kak Bagas untuk informasi lalu lintas pagi ini.
2: Untuk informasi lalu lintas pagi hari ini, dari ruang sinar kontrol room Dinas Perhubungan Kota Surakarta, kita mulai dari Solo bagian barat, dan yang menuju maupun keluar kota Solo juga masih terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 2. Dan kita bergeser sedikit ke simpang 3 Kerten, saat ini juga arus lalu lintas masih terpantau lancar, baik dari arah barat, arah utara maupun arah timur. Dan kita bergeser ke Solo bagian selatan, saat ini di Dawung, untuk arus lalu lintas yang menuju ke kota Solo sendiri juga masih terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Untuk ke arah Solo Baru sendiri, saat ini arus lintas juga masih terpantau lancar, cenderung ke landai. Dan untuk di Solo bagian timur, saat ini di Juruk, arus lintas yang menuju maupun keluar kota Solo juga masih terpantau lancar, baik di Solo bagian utara saat ini di Ring Road Mojosongo juga arus lintas masih terpantau lancar. Untuk di seputaran perlintas kereta api di Pasar Nongko, Balapan maupun di Panggung juga saat ini arus lintas terpantau lancar, tidak ada antrian. Dan itu di seputaran Jalan Jenderal Sudirman, Balai Kota, Pasar Gede, maupun di Warung Palem sendiri juga arus lintas masih terpantau lancar. Dan kami himbau untuk para pengguna jalan agar tetap menaati rambu lalu lintas yang berada di lapangan, tetap gunakan helm SNI maupun gunakan sabuk pengaman saat berkendara. Demikian rekan sisi yang bisa pakai dari Sintara Kontorum Dinas Perhubungan Kota Surakarta pagi hari ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Bagas atas informasinya. Salam sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Ya, teman Pro 2, itu tadi informasi langsung ya dari Kak Bagas dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta pagi ini terkait dengan informasi lalu lintas wilayah Surakarta dan sekitarnya.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
1: Iya, itu namanya cabur ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabur ramba.
1: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo, terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Salam Pro 2, belakangan ini kita lagi lihat ya, informasi-informasi di Kalimantan, banyak sekali titik-titik kebakaran hutan gitu ya. Wah, parah banget ya, aku lihat tuh sampai ngeri gitu Salam Pro 2 ya. Sama seperti lagu ini yang aku puterin, jangan biarkan bumiku menangis, jangan juga biarkan entah itu Kalimantan atau dimanapun itu yang ada kebakaran hutan terus apa ya, terus terjadi, akhirnya membuat bumi kita menangis. Jangan ya teman Pro 2 ya, jangan sekali. Nah untuk itu teman Pro 2, baru-baru ini dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet TNI AU ini memperkuat dukungan penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan. Beberapa pesawat dikirimkan ke lokasi untuk mendukung BNPB. Dikutip tanggal 21 Agustus artinya kemarin teman Pro 2 ya, kemarin siang ini sebanyak 5 pesawat TNI AU kembali diberangkatkan dari Lanut Abdul Rahman Saleh Malang untuk menuju ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur guna memperkuat 30 armada BNPB yang sudah beroperasi di 3 provinsi terdampak di Kalimantan. Kemudian juga sesuai laporan Kepala BNPB sebanyak 52 pesawat sudah dikerahkan dalam operasi penanganan kebakaran hutan di 6 provinsi ya. Dengan potensi kebakaran yang tinggi teman Pro 2 yaitu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut 30 pesawat beroperasi di wilayah Kalimantan dan 22 pesawat di wilayah Sumatera. Itu update terbarunya teman Pro 2. Nah kemarin juga kalau kita bicara apa namanya, bicara kebakaran hutan, ada video yang beredar di medsos tapi belum ada update jelas, tapi semoga ini tidak benar ya teman Pro 2. Jadi ada anak kecil yang tanya kepada ada dua orang bapak-bapak lewat, "Pak, itu apinya tadi di sana." Terus bapaknya bilang gini, gak ada api, pergi sana pergi gitu. Jadi kayak merasa ada api tapi gak mau ngaku gitu ya. Entah, semoga ini bukan dibakar dengan sengaja teman Pro 2, bukan pembukaan lahan. Gak lucu kalau pembukaan lahan pakai kayak gini. Aku orang pertama yang akan marah, cie. Mulai deh Sisil, mulai dramanya ya. Tapi ya semoga hal-hal kayak gitu gak benar ya teman Pro 2, semoga aja. Semoga itu bukan fiti yang berkaitan dengan banyaknya titik kebakaran hutan, enggak ya teman Pro 2. Tapi memang cuaca yang saat ini juga sangat sensitif ya, jadi berhati-hati bagi kamu teman Pro 2 di wilayah yang mudah apa ya, lahan-lahan terbakar terus juga dan lain sebagainya, pokoknya hindari itu teman Pro 2 ya. Enggak cuma dari api yang sengaja kita, mungkin kita buat seperti bakar sampah, tau-taunya merembet kemana-mana, betul kan? Kita biasa di pekarangan rumah dan lain sebagainya. Puntung rokok pun itu bisa terjadi, karena pernah terjadi di gunung, ya kan? Di Bromo tuh suka banget tuh terjadi tuh. Berawal dari apa? Berawal dari Facebook baru. Enggak, itu lagunya Gigi. Ya, jadi itu berawal dari puntung rokok yang belum habis. Jadi dia masih ternyata ngebakar teman Pro 2. Nah ini hati-hati banget ya buat kamu dimanapun itu berada teman Pro 2. Gak cuma di hutan, lahan dan lain sebagainya. Lah kalau di kita mau, banyak juga kan terjadi apa namanya, kebakaran yang ternyata merembet dari bakar sampah yang gak diawasi teman Pro 2. Nah ini hal-hal yang harus kita sama-sama bijak ya. Pokoknya lebih berhati-hati aja, apalagi di kondisi saat ini ya, musim panas, musim kering, aduh sangat-sangat bahaya sekali teman Pro 2. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita semua supaya gak terjadi lagi kebakaran hutan dan lain-lain, dan lahan juga pastinya, karhutla teman Pro 2, apalagi di pemukiman, amit-amit jangan sampai ya teman Pro 2. Dan aku kembali mau nyapa nih teman Pro 2, ada Kak Catur yang mau diputerin lagunya Festivalis dong Kak Sisil, judulnya Gas. Oke gas gitu ya. Terima kasih, kembali kasih Kak Catur. Lanjut ada Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani, sepanjang hari. Kak, aku mau request lagunya KZ Stefani yang pelan-pelan aja. Aku coba searching dulu ya kakak ya, karena kemarin aku cek di situ belum ada. Ini aku mau coba cek lagi apakah sudah ada gitu. Nah pokoknya kalau misalkan udah ada, aku bakal puterin. Apakah kamu tidak mau diputarkan lagunya Jos Florentino dan Bunga Citra Lestari dan yang apa, Terpesona ya? Ya kan Terpesona kan ya?
kalau nggak salah Kak Ninda, sama lagunya Kezi. Oke, nanti bakal aku puterin, ditunggu dulu ya. Nanti aku coba cari-cari dulu. Habis ini aku bakal kembali lagi teman Pro 2. Jajan yang mana-mana di sini aja ya.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi ya, mau update-update informasi nih teman Pro 2 ya. Setelah tadi lagu-lagu gasnya udah kita puterin, lagu gas gak tuh, lagu gas sama lagunya tadi apa? Pelan-pelan saja ya, pelan-pelannya saja. Siapa tadi namanya? Casey Stephanie udah kita puterin ya, teman Pro 2. Dan lanjut kita mau update informasi nih buat kamu di mana teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir ini mendorong penguatan ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar Jepang melalui keikutsertaan dalam ke-28 tahunnya Japan International Seafood and Technology Expo atau JISTE 2026 di Tokyo. Keikutsertaan tersebut tentunya menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar sekaligus juga memperkuat kemitraan bisnis Indonesia dengan Jepang. Kartini mengatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam JISTE 2026 mencerminkan konsistensi dan komitmen Indonesia sebagai salah satu pemasok produk perikanan dunia. Nah, Indonesia juga berupaya tentunya untuk memperkuat posisinya sebagai mitra yang bisa diandalkan bagi industri makanan laut global, khususnya Jepang nih teman Pro 2. JISTE 2026 sendiri berlangsung dari tanggal 19 sampai 21, seminggu kemarin ya teman Pro 2, 21 Agustus 2026 dan diikuti sejumlah pelaku usaha dari sektor perikanan. Pavilion Indonesia menghadirkan 14 pelaku usaha dengan produk yang dipromosikan antara lain mulai dari tuna file, segar dan beku, tuna kaleng, udang, oktopus, gurita, ikan layur, kepiting dan lain sebagainya. Jepang sendiri itu ya, itu menjadi salah satu pasar yang penting teman Pro 2 untuk Indonesia karena di tahun 2025 aja nih ya, nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang tuh sampai 589,86 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat 6,5% jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu di periode Januari sampai dengan Juni 2026, ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang itu tercatat 279 juta dolar Amerika Serikat. Dan ini volumenya sekitar 4 ribuan ton gitu ya. Dan nilai itu tentunya relatif stabil jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Kartini menilai kalau misalnya keikutsertaan Indonesia dalam JISTE 2026 ini menjadi momentum yang strategis untuk meningkatkan pemanfaatan protokol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement gitu ya. Karena menurutnya apa, kerjasama itu memberikan peluang untuk memperluas akses pasar produk perikanan Indonesia di Jepang. Protokol tersebut tentunya memberikan peluang akses pasar yang lebih luas ya teman Pro 2, termasuk untuk tarif preferensial 0% untuk sejumlah produk perikanan tertentu. Nah, kebijakan tersebut tentunya dinilai bisa meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar Jepang. Nah, siapa tahu gitu kan, kamu mau mulai buka ekspor impor gitu kan, apalagi ekspor dulu deh, gak usah impor, ekspor dulu deh teman Pro 2 ya, ekspor perikanan mungkin atau lobster, nah itu boleh tuh.

0: sendiri menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: suaranya biasa aja. Mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ya teman Pro 2, tentunya kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan setelah ini di pada Selamat Pagi teman Pro 2, kamu bakal dengerin full lagu-lagu ya, lagu-lagu pilihan pastinya di Jazz Music. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di jam 10 teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana ya, pantengin terus aja di pada Selamat Pagi teman Pro 2. Bye, kita ketemu lagi nanti jam 10.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Bye.

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Mencintai bukanlah tentang memberikan yang terbaik dalam kelebihan, tetapi memberikan yang terbaik dalam kekurangan. Anonim.
1: Kuotamu.

0: Alfa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

this time.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro
1: 2. Teman Pro 2, kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 siang ini bareng aku, Silvia Zee.

0: Ya, Taman Pro 2 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikbudristek menetapkan arah langkah panjang untuk memastikan talenta Indonesia mampu bersaing hingga menjadi pemain utama di pasar dunia. Langkah strategis ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026 hingga 2024.
1: Info Pro 2.
0: Ya, Teman Pro 2, hampir sebanyak 70 cendikiawan Indonesia dan 50 cendikiawan Malaysia hadir dalam Madani Malindo kedua. Antusiasme ini menunjukkan kuatnya minat cendekiawan kedua negara memperluas dialog tentang kemajemukan budaya dan peradaban kawasan secara bersama. Keterangan tersebut disampaikan cendekiawan Muslim Din Syamsuddin saat menjelaskan komposisi peserta Madani Malindo kedua yang berlangsung di Jakarta. Menurutnya, peserta forum tidak seluruhnya mengikuti kegiatan secara penuh karena sebagian lainnya hanya hadir dalam beberapa agenda. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, inilah langkah-langkah antisipasi pasca bencana gempa bumi. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

kamu setelah tadi ya kita dengerin lagu-lagu pilihan dan juga tadi ada informasi-informasi di Info Pro 2. Kalau tadi udah kita ikutin sepada, kita ikutin kamu, kamu ikutin sepada, sekarang aku bergeser aja kamu beralih teman Pro 2 ke... Kalau habis dari sepada berarti santai siang. Jadi kita bersantai-santai ria teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu, kasih tahu aja. Ya bagi kamu yang ngerasa kok Sisil tadi lagunya agak cenat-cenut. Bukan gigi kakak ya cenat-cenut. Tapi lebih ke siarannya tadi lagunya agak macet-macet-macet kayaknya. Sisil jangan ikutin tuh macet-macet-macet ya. Karena kan ngulang-ngulang terus kan tadi kan. Nah itu memang karena ada trouble teman Pro 2. Jadi mohon dimaklumin aja ya namanya. Namanya apa dong elektronik ada juga lelahnya gitu ya. Aku mau bilang robot loh dari tadi loh. Ini namanya elektronik, udah elektronik ya wajar lah ya. Kita aja manusia ada capeknya teman Pro 2 ya kan. Jadi begitulah ya sekarang juga sama gitu ya udahlah. Tapi it's okay gak apa-apa. Kita masih mencoba untuk mencari lagu lain, mencari alternatif lain supaya aman kamu bisa dengerinnya. Enggak cenat-cenut ya cenat-cenut enggak tuh. Nah kita Pro 2 Sisil tentunya masih bakal ajak kamu buat dengerin lagu-lagu asik pilihan kamu sendiri. Nah jadi enggak cuma aku aja yang pilih tapi kamu juga bisa pilih teman Pro 2. Jangan ragu-ragu ya, langsung aja WhatsApp lagu apa yang mau diputerin siang ini di Pro 2 Hitlist bareng aku Sylvia Zee sampai dengan nanti jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Langsung 081-327-866-966. Yuk, langsung aja yuk cus yuk teman Pro 2.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Siapa yang mau pergi makan? Kayaknya pergi makan bentar lagi kali ya. Apa mungkin udah pada makan ini, pada pergi makan ya teman pro 2. Mau kapanpun itu, mau besok, mau hari ini, mau apa. Ya jangan sekedar janji aja ya, tapi juga dilaksanakan kan. Ceritanya Sal Priadi kan janji besok kita pergi makan ya, ayo ayo ayo gitu. Tentunya gak kesampaian teman pro 2. Oke deh, balik lagi di Pro 2 Hitlist bareng aku Sylvia Z yang bakal bacain WhatsApp-WhatsApp kami yang udah masuk. Yang mau request lagu apa atau mau nyapa-nyapa, ada kak siapa ini ya? Morning, waduh pagi ini katanya matahari bersinar terang, bersinar terang, bersinar cerah gitu ya, dan udaranya sangat segar sekali, seperti mencium wangi apa sih itu namanya bunga gitu ya. Seperti Miss Cecil katanya gitu. Halo, apa kabar? Semoga kamu baik-baik aja ya. Ini karena pakai bahasa Inggris ya, Inggris gitu. Nah, semoga kamu selalu dalam kondisi yang sehat, semangat, kuat, sukses, survive and happiness gitu ya. Tentang hutan yang terbakar alias karhutla katanya is usual. Is usually apa nih? Problem always okay. Ini kayak pemerintah gitu ya, urusan pemerintah kayaknya harus lebih konsen lagi terhadap fakta gitu ya. Sampai sekarang tuh gak ketemu jalan keluarnya gitu teman pro 2. Ya semoga abis ini ketemulah jalan keluarnya supaya ini gak terulang dan terulang lagi gitu ya. Dan kalau boleh aku boleh puterin lagunya Lady Gaga gak, yang judulnya Always Remember Us This Way gitu ya. Kayaknya tadi aku udah puterin gak sih? Atau belum ya? Aku agak lupa karena tadi aku udah masukin playlist sih? Playlistnya Lady Gaga, tapi I don't know. Aku lupa judulnya apakah ini, tapi nanti gak apa-apa, aman. Aku bakal puterin nanti di jam 11-an ya, biar udah ganti jam dulu aja gitu ya. Jadi ditunggu aja ya kak. Kak, siapa ini ya? Kayaknya Pak Pritno apa-apa gitu loh. Aku lupa sekali kakak ya, ngapunten sekali. Oke deh, terus pokoknya apa namanya, good luck gitu ya, enjoy please. Oke, thank you. Terus ada juga kak siapa ini, agak sulit ya soalnya kakaknya nggak ada. Oh, kak Maria Elsa. Di sini ada Anna, yes, Elsa and Anna. Apa nih, katanya selamat pagi menjelang siang kak, happy weekend juga, semoga tetap selalu semangat beraktivitas dan sehat selalu ya kak. Mau request lagunya Sumpah Mati Selena Grace dong, terima kasih banyak, kembali kasih. Terus sama siapa ini, oh Kanokse katanya request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace dong kak. Hehehe, salamnya buat kakaknya aja ya, semangat terus siarannya kakak, terima kasih banyak, kembali kasih. Habis ini bakal aku langsung puterin lagunya ya buat kamu teman pro 2. So bagi kamu yang masih mau di puterin lagu-lagu bagusnya ya, langsung aja kasih tau aku di 081327866966 lagu apa yang mau diputerin. Langsung kasih tau aja ya, judul sama penyanyinya.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

teman Pro 2, ini ada update terbaru ya terkait dengan karhutla yang di Kalimantan. Karena ini menjadi sorotan banget ya kan teman Pro 2. Dan update terbarunya ada Presiden Prabowo Subianto yang bertolak ke Pulau Kalimantan. Dan pesawat kepresidenan yang membawa kepala negara ini lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Bandara Supadio Pontianak Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa Presiden Prabowo ini akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala negara juga akan memimpin langsung upaya penanganan di sejumlah wilayah Kalimantan. Dan dalam informasi atau keterangan tertulis, Seskap Teddy juga menjelaskan bahwa kedatangan Presiden Prabowo ke Kalimantan ini untuk memastikan penanganan karhutla oleh tim gabungan berjalan sesuai dengan instruksinya. Seskap Teddy juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo sudah memerintahkan dan juga membagi penugasan kepada jajaran pimpinan TNI Polri untuk turun langsung menangani karhutla di 4 provinsi terdampak di Kalimantan. Adapun pembagian tugas tersebut, Presiden Prabowo menugaskan Panglima TNI dan juga Kapolri untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Selanjutnya, Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD dan juga Wakapolri ditugaskan untuk mengatasi karhutla di Kalimantan Tengah. Presiden juga menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut bersama Astamaops Polri untuk memimpin penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Sedangkan Wakil Panglima TNI dan juga Komandan Korps Brimob Polri mendapatkan tugas untuk turun langsung dalam penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Ia menjelaskan Presiden Prabowo menekankan agar seluruh jajarannya bergerak cepat sehingga kebakaran dapat segera ditangani dan masyarakat di wilayah terdampak. Dan penanganan cepat agar masyarakat ini bisa kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Kehadiran langsung Presiden Prabowo di Kalimantan Barat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pengendalian karhutla. Selain memastikan koordinasi seluruh unsur berjalan efektif, pemerintah juga menegaskan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan dalam peristiwa kebakaran hutan dan juga lahan. Informasi selengkapnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Ya, teman pro 2 karena teman aku udah dateng nih ya. Hai, ada Pak Mas Agung. Jadi kayaknya aku udah harus pamit, teman pro 2 harus turun mengudara. Dan terima kasih banget kamu udah nemenin aku dari pagi tadi sampai siang ini. Pokoknya saya tahu buat kamu semua. Ketemu lagi kita hari Senin pagi hari. Karena setelah ini bakal ada Mas Agung yang bakal siaran bareng sama Jeje Majenta. Salah. Jeje Majenta aja. Jadi jangan kemana-mana teman pro 2. Seru-seruan bareng sama Jeje. Dadah.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Selamat siang teman Pro 2, ketemu lagi sama JJ Magenta. Ada siapa nih? Saya siaran sekarang ada temennya, tapi bentaran aja teman Pro 2 ya. Tuh berisik tahu sih. Gitu lah. Iya, Sisil sibuk banget teman Pro 2, kasih semangat Sisil dong. Sisil dari tadi pagi sampai sekarang masih ada di studio Pro 2 FM ya. Emang iya, dan penyiar tuh emang banyak kerjaan ya Sil ya. Sebenarnya ya, di balik itu kita tuh kita banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang belum terrealisasikan. Untung enggak gitu ya. Untung enggak obrolan off air ya, kagetnya kayak gitu ya. Ya, Pro 2 Hitlist ya. Ada yang sudah di belum diputerin sih, udah ya? Udah semua ya, udah diputerin teman Pro 2 ya. Masih boleh 081327866966 sampai jam 12 siang nanti tuh. Ini dari Cikafika nih.
1: Kamu banget deh.
0: Tanggapan kamu gimana sih Sil dengan stiker kamu ini? Jadi kita tuh ada stiker teman Pro 2. Kalau kamu mau ketik satu aja nanti aku kirim ke kamu. Siapa tahu biar tahu konteksnya gitu teman Pro 2 itu ya. Enggak boleh ya. Kamu ada gak sih teman Pro 2 yang suka bikin story-story, stiker-stiker temenmu gitu, biasanya tuh gitu tuh, biasanya tuh dulu tuh ya. Bikin stiker apa, lagi komuknya lagi, gak sesuai, kurang bagus gitu, biasanya tuh dibuat story, dibuat stiker gitu-gitu. Masih sampai jam 12 siang ya, yang mau request lagu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ini. Ya, jadi request lagu apapun itu sebenarnya tadi udah diputerin sama Sisil ya, buat kamu yang sudah WhatsApp tadi, yang baru mau WhatsApp lagi atau belum WhatsApp sama sekali mungkin ya, silahkan request lagu di siang hari ini teman Pro 2, aku nemenin kamu sampai lama sih. Lama ya, sudah malam dia.

Mau bacain WhatsApp dulu ya, teman berdua langsung ada yang request loh ya. Dari Nop. Selamat siang Kak JJ. Selamat siang Nop, mau request lagu dong. Boleh dong, mau request lagu apa Nop pagi hari ini? Eh, siang deng. Mau request lagu, lagunya Ariana Grande yang One Last Time. Oke, boleh. Habis ini ya, aku cariin request lagu kamu, nanti kalau ada aku puterin. Thank you ya, Nob ya.

0: Ramai banget di siang hari ini teman Pro 2 ya. Tadi dari ada Sisil yang sudah akan berangkat ke Jepang teman Pro 2 ya. Dia akan ini jadi Perdana Menteri Jepang. Cila, respect. Gimana Sil? Wih, gokil, keren banget Sil. Ini bajunya ini
1: Mia
0: Auk, tau gak YouTuber? Ada Mia Auk. Yukata. Yukata aja, Mia Auk ada. Yang aman-aman aja lah ya, Sakura gitu-gitu kali ya. Yang aman-aman aja itu. Keren loh, Sisil. Serius, keren banget kamu. Cantik banget Sil, serius Sil. Ya males ya kayak gitu. Nah, gak apa-apa kan kamu kakakku. Oh, iya. Gitu, iya kan. Kakak yang kurang, itu mana Kak Sisil kata Lara tuh. Mana Kak Sisil katanya? Ini nih ada masih di sini nih Lara nih.
1: Jangan difoto ya.
0: Apa? Jangan difoto. Enggak lah. Tapi Sisil mau ada agenda teman produk apa? Apa? Enggak kamu tuh obrolan-obrolan gitu jangan masuk ke on air dong. Tolong ya. Oke, kita ke sampingan Sisil dulu teman produk ya. Nih mau bacain WhatsApp dulu. Dari Catur jam segini siaran emang nanti malam mau kemana Bray? Emang ini hari apa sih ini? Ini hari Sabtu ya, saya itu jarang malam mingguan ternyata. Tapi kayaknya nanti malam mingguan ya. Kemana ya nanti ya teman Pro 2 ya. Kamu yang ada agenda-agenda boleh dong ya. Dispil, dikasih tahu. Siapa tahu bisa jadi referensi juga. Buat penyiar-penyiar, gak cuma penyiar Pro 2 sih. Pro 1, Pro 4 mungkin juga nanti. Yang bertanya-tanya, malam minggu nih dia. Nah itu siapa tahu kamu. Ada referensi teman Pro 2 yang langsung bisa kita terapkan, kita implementasikan. Wahaha. Thank you ya bro, Catur ya. Malam minggu kemana bro? Dari Lara lanjut lagi. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Aku mau izin request lagu dari The Script yang The Man Who Can Be Moved. Wah lagi galau kak. Lagi belum bisa move on kak. Mana Kak Sisil? Oh tadi udah ya. Ini Kak Sisil masih ada di sini teman Pro 2. Ketik satu yang mau. Yang mau subscribe YouTube-nya Sisil ada tuh ya. Lanjut lagi dari Falva tuh. Nih Sil, Assalamualaikum Jojo dan Sisil. Request lagu dong dari Samson Kenangan Terindah Chinese version. Emang ada Chinese version ya?
1: Aku yang nyanyi nanti.
0: Wah. Oh iya nanti di nyanyiin sama Sisil ya di jam Sisil siaran ya teman Pro 2 ya. Ditunggu loh musiknya. Nanti kayak emang ada ya Kenangan Terindah yang Chinese version ya. Nanti yang Indonesia version aja deh ya. Thank you ya. Falva ya, ini habis ini teman Pro 2 di jam bukan, pakai L, Falva. Gitu. Teman Pro 2 yang mau request lagu masih boleh silahkan ya, walaupun Pro 2 hitlist sampai jam 12 siang aja. Habis ini membahas kulineran teman Pro 2 ya, rolasan mau makan siang apa di siang hari ini?

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami?
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu, Insan Hati Bersatu.
0: Firasat, Marcel.
5: Firasat.
0: Kau, Glenn Fredly.
6: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
7: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Dari rri.co.id teman produk kulineran di siang hari ini ada lomba kreasi kue tradisional berbahan dasar non beras yang jadi puncak penutupan pesta rakyat dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kelurahan Awang Tangka, Kecamatan Kajuara ya, Sabtu 22 Agustus 2026 ini tadi teman produk ya, hari ini banget ya. Dan kegiatan yang digelar mahasiswa KKN reguler IAIN Bone 2026 Posko 79 bersama pemerintah Kelurahan Awang Tangka tersebut menjadi ruang kebersamaan sekaligus mendorong pemanfaatan pangan lokal dan pelestarian kuliner tradisional. Jujur sih seru banget teman berdua ya. Dan pesta rakyat berlangsung selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Agustus 2026 dan ditutup pada Sabtu 22 Agustus 2026 ini. Rangkaian kegiatan tersebut teman Pro 2 merupakan program kerja kolaboratif perdana mahasiswa KKN dengan pemerintah kelurahan yang diarahkan tidak hanya untuk memeriahkan momentum kemerdekaan tetapi juga membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan. Dikutip dari rri.co.id ya teman Pro 2, buat kamu yang mau cari informasi artikel, informasi yang terpercaya langsung rri.co.id. Lomba kreasi kue tradisional ini diikuti ibu-ibu penggerak PKK Kelurahan Awang Tangka dengan mengolah berbagai bahan pangan lokal non beras. Kegiatan ini dinilai penting di tengah kebutuhan diversifikasi pangan sekaligus menjadi upaya menjaga makanan tradisional agar tetap dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat. Kayaknya pesta rakyat itu di beberapa daerah emang banyak ya teman produk ya. Kayaknya di Solo juga lumayan deh beberapa kali ya. Tidak hanya untuk memperingati kemerdekaan saja. Kayak aku dulu sempat lihat story-nya Shirley juga ada pesta rakyat gitu gak sih Shirley? Iya gak sih Shir? Soalnya dulu pernah dibikin story sama Shirley teman produk. Dan informasi selengkapnya kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Ya, aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB. Bila Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu, kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
7: Bawa dia.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Teman berdua, buat kamu yang suka nyanyi, yang hobi nyanyi, yang ingin menyalurkan bakat kamu, teman berdua, silahkan ya. Bintang Radio 2026 sudah dibuka audisinya. Jadi buat kamu yang pengen cari tahu, cari info, ada apa aja sih di Bintang Radio 2026 ini, seperti apa sih teknisnya, pilihan lagunya, kamu bisa langsung cek di Instagram RRI Pro 2 Surakarta, boleh teman Pro 2, atau RRI underscore Surakarta juga boleh. RRI Pro 2 Surakarta aja ya. Ini ada pilihan lagu audisinya teman Pro 2 ya. Aku bacain beberapa aja ya. Ada pop kategori putri, ada Susah Lupakanmu dari Sofi Narindri. Iya gak sih, bener gak sih? Coba cek dulu. Sofi Novindri teman Pro 2. Ada Bilanya Raisa, ada juga Rayu, Marion Jola, dan Laleil Manino, Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Dan ada, masih ada berarti tadi berapa ya? 5. Masih ada 5 lagu lagi yang belum aku sebutkan. Kamu bisa langsung cek di Instagram RRI Pro 2 Surakarta. Untuk kategori putri teman Pro 2, dan untuk kategori putranya ada sesi potret ya, Enau featuring Ariel Lesmana, Terakhir Kali Wijaya 80, Firasat Marcel, Kau Glenn Fredly, dan Alama Rizky Febian dan Adrian Khalif. Ini belum semuanya juga. Silahkan kamu cek teman Pro 2 untuk informasi lebih lengkapnya di Instagram @rripro2surakarta. Ada mekanisme pendaftaran nih yang bertanya-tanya. Gimana sih Bray daftarnya Bray? Terus habis daftar nanti ngapain aja? Itu sudah lengkap ada di Instagram, ada mekanisme pendaftaran, ada ketentuan video, ada tutorialnya juga teman Pro 2 ya, terus ada timeline-nya juga, tahap pelaksanaannya, pokoknya lengkap banget. Dan udah ada barcode buat kamu daftarnya teman Pro 2, jadi silahkan cek di Instagram RRI Pro 2 Surakarta. Informasi lebih lanjutnya kalau mau tanya-tanya lewat nomor WhatsApp ya, boleh 0858 5533 3198. Sekali lagi ya, 0858 5533 3198. Bray, nomornya ulangin lagi dong. Langsung aja ya, kamu cek di Instagram @rripro2surakarta. Pokoknya di sana lengkap semuanya teman Pro 2 informasinya, boleh langsung dicek. Jangan lupa buat daftar.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam benar.

Masih dari rri.co.id teman Pro 2 ya. Mau bahas yang ringan-ringan aja di siang hari ini karena lagi malas maksi nih. Kamu udah maksi belum? Ada kudapan atau snack khas Serang Banten teman Pro 2 ya. Sekilas nih bentuknya tuh kayak emping. Tapi tidak memiliki bentuk, tekstur dan cara pembuatannya juga berbeda. Namanya keceprek. Keceprek, keceprek. Buat kamu warga Banten, gimana cara bacanya? Correct me if I'm wrong ya. Keceprek. Siapa yang suka makan emping? Kalau aku sih enggak. Enggak tahu kenapa. Aku enggak doyan aja teman berdua sama emping. Kok bisa ya? Banyak orang yang bilang kalau makan emping ya, ini jangan sampai berhenti. Karena kalau berhenti emang jadi pahit rasanya.

Jadi, keceprek ini teman Pro 2 merupakan salah satu makanan tradisional yang berasal dari wilayah Serang, Banten. Masyarakat setempat juga mengenal camilan ini dengan sebutan tangkil, merujuk pada bahan utama yang digunakan yakni buah melinjo. Sama gak sih kayak embing? Melinjo belum? Melembing. Embing melinjo juga kan?

Meski tampilannya sering disamakan dengan kerupuk emping Temang Pro 2, kecepre ini memiliki ciri khas tersendiri. Perbedaan paling terlihat terdapat pada proses pembuatannya. Emping umumnya dibuat dengan menggunakan beberapa biji melinjo dalam satu cetakan. Sementara kecepre ini Temang Pro 2 dibuat dari satu buah melinjo untuk setiap cetakannya, sehingga menghasilkan bentuk dan karakter yang berbeda. Lebih kuat berarti melinjonya ya. Selain itu, keceprek dikenal memiliki tekstur yang cenderung lebih tebal dibandingkan dengan emping. Ketebalan tersebut Temang Pro 2 memberikan sensasi tersendiri ketika camilan ini digigit. Terutama setelah melalui proses pengolahan hingga menjadi renyah. Dan tidak hanya tersedia dalam rasa original, keceprek juga berkembang dengan berbagai pilihan rasa. Kayaknya emang semua makanan tradisional tuh sekarang banyak yang gitu ya. Emang berkembang sesuai dengan ya perkembangan zaman aja. Kadang tuh dicampur sama di mix sama varian rasa yang emang apa ya? Ya Gen Z banget ya emang ya. Kadang maca gitu, pisang maca, pisang goreng maca. Ada enggak sih? Kayaknya ada ya. Kalau coklat, strawberry, vanilla gitu-gitu sih kayaknya sih aman-aman aja Temang Pro 2 ya. Maksudnya gak gensi-gensi amat gitu loh. Karena itu basic aja gak sih? Varian rasa basic aja gak sih? Keceprek ini Temang Pro 2 ya, ada yang disajikan tanpa tambahan bumbu untuk mempertahankan cita rasa khas melinjonya. Jadi mungkin buat penikmat keceprek ya Temang Pro 2 ya, yang pengen merasakan rasa original dari si keceprek ini ya, khas melinjonya ya, berarti ya pilih aja yang original gitu. Namun sejumlah produsen juga menghadirkan varian asin hingga pedas manis sebagai bentuk inovasi agar lebih sesuai dengan selera masyarakat masa kini. Keceprek bukan sekedar camilan untuk menemani waktu kita Temang Pro 2 ya. Ini kudapan tradisional ini juga memiliki nilai ekonomi karena menjadi salah satu produk oleh-oleh khas Banten. Berbagai penjual menyediakan keceprek di sejumlah lokasi Temang Pro 2, sehingga siapa tahu kamu lagi mau wisata nih ya ke Serang, ke Banten, bisa dengan mudahnya dapat keceprek ini. Ya kalau di Solo tuh mungkin ya kayak nasi liwet, es cendol, kayak serabi gitu-gitu kali ya, sate kambing. Siapa tahu kamu ada agenda akhir-akhir dekat-dekat ini mau ke Serang, Banten, Temang Pro 2. Boleh ya kamu cobain keceprek ini terus kasih testimoni ya ke penyiar-penyiar Pro 2. Informasi tentang keceprek ini kamu bisa langsung cek di rri.co.id.

Teman berdua di Sabtu siang ini ya, selamat menikmati rangkaian acara yang ada di Pro 2 FM Solo. Habis ini di jam 1 siang, habis kulineran ya ini ya. Di jam 1 siang sampai jam 2 nanti sejam ke depan akan ada Sportlist You sepekan barengan sama Shirley Anjali. Akan ada Indonesia dan International Top 20 juga nanti ya sama Sisil Deswa, sama aku juga nemenin kamu lagi sama Tika teman berdua. Terus juga masih ada Music Planner sampai nanti sore. Jadi jangan dipindah frekuensinya, di sini aja tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Okidoki, sekarang saatnya banget ya. Pakai Y. Saatnya Shirley update ke kamu informasi olahraga di Sportlicious pekan ini. Yes, you yang suka banget update informasi olahraga, kumpul sini ya. Satu jam ke depan aku temani kamu. Info pertama hadir dari Timnas Indonesia U20 yang akan mengawali perjuangannya di kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan melawan Malaysia. Nah, duel Indonesia versus Malaysia ini rencananya digelar di Stadion New Laos National Laos pada 31 Agustus nanti. Kick-off-nya dimulai jam 16 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U20 arahannya Nova Arianto ini juga emang tergabung ya di grup H, dan persaingan di grup ini bisa dibilang menantang karena harus berhadapan dengan Malaysia, Australia, dan juga Laos selaku tuan rumah. Tapi meski berada di grup yang sangat menantang sekali, peluang Garuda untuk melaju ke putaran final di China terbuka sangat lebar. Karena selain 8 juara grup yang lolos otomatis, ada 7 tiket yang tersedia buat runner-up terbaik. Bahkan pelatih timnas U20, yaitu Nova Arianto, juga mendapatkan pelajaran berharga setelah hanya mampu finish peringkat ketiga di Piala AFF U19 2026. Dan kegagalan itu jadi bahan evaluasi untuk mengolah kembali strategi agar tim lebih matang sebelum kualifikasi Piala Asia U20 2027. Dan FYI, timnas Indonesia U20 saat ini dihuni sama para talenta muda yang sebagian besar sudah merasakan ketatnya level kompetisi profesional. Termasuk Nazril Alvaro dari Persib Bandung sama Reno Salampesi yang memperkuat Persipura Jayapura. Gak cuma itu, sebagian besar pemain timnas U20 sekarang juga banyak tuh jebolan timnas Indonesia U17 yang berhasil lolos ke Piala Asia U17. Makanya, pemusatan latihan lagi dilakukan untuk menambah jam terbang pemain lewat serangkaian laga uji coba juga secara internasional. Semoga aja program itu bisa menjadi modal bagi timnas U20 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Amin.

Sportlicious, informasi olahraga. Informasi selanjutnya dari cabang olahraga voli. Ada timnas voli putri Indonesia yang bersaing dalam ajang AVC Women's Continental 2026 yang digelar di Tianjin, China sebelum mengikuti Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Dalam turnamen itu, timnas putri Indonesia akan menghadapi 3 negara, yaitu Kazakhstan, Thailand, dan juga Australia. Di mana awal perjuangan Garuda Pertiwi ini menghadapi Kazakhstan ya, kemudian baru menghadapi Thailand di Senin 24 Agustus, kemudian Australia di tanggal 26 Agustus, hari Rabu. Laga akan berlangsung di Tianjin Olympic Center Gymnasium, dimulai jam 2 siang. Pelatih Timnas Voli Putri Indonesia Marco Sugiyama juga sudah memanggil 14 pemain untuk menghadapi ajang itu, bahkan sudah pernah diikutkan dalam beberapa turnamen terakhir, termasuk Sea Women's V Cup 2020. Dan emang sih, AVC Women's Continental 2026 menjadi salah satu ajang penting buat timnas Indonesia, di mana dengan ajang itu bisa menguji kemampuan menghadapi tim-tim kuat di kawasan Asia. Dan ajang itu juga menjadi bagian sih dari persiapan menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung tanggal 19 September sampai 4 Oktober. Yang jelas kita akan terus dukung, kita support, kita doakan atlet Indonesia dari berbagai cabang olahraga yang akan siap menghadapi Asian Games tahun ini.

Sportlicious, informasi olahraga. Lanjut informasinya dari cabang olahraga basket. Adakah yang suka banget basket? Yuk aku update aja. Ada timnas basket putri yang menjalani tryout ke Korea Selatan. Dan program ini ya sebagai persiapan juga lagi-lagi untuk menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 nanti. Jadi timnas basket putri berlatih di Korea Selatan dari tanggal 17 sampai 23 Agustus 2026. Sebelumnya tuh mereka udah latihan dulu dari bulan Mei malahan di GOR CLS Surabaya. Skuad merah putih membawa 15 pemain ke Korea Selatan dan skuad itu didominasi pemain berpengalaman untuk persiapan Asian Games 2026 seperti Agustin Gredita, Ayu Sri Arta, Kimberly Pierre Lewis, Natania Olive, sama Priscilla Karen yang pernah membawa Indonesia juara SEA Games 2023. Ada juga namanya Angelique Aritonang dan Faizatus Soimah yang sukses pada ajang FIBA Women's Cup 2023. Dan yang jelas bawa pemain-pemain masa depan juga untuk melengkapi skuad Indonesia. Aduh, semuanya lagi disibukkan dengan persiapan untuk Asian Games 2026. Semoga persiapan yang dilakukan sejak lama bisa membuahkan hasil yang maksimal. Indonesia bisa mendapatkan medali emas yang banyak, bahkan keluar jadi juara umum. Amin.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Hah? Jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Oktavian. Lelah hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.

dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Buat kamu yang suka ngikutin Liga Inggris ataupun Liga Champions. Jadi kapten timnas Spanyol, Rodri, kemarin habis menjalani tes medis hari Selasa 18 Agustus 2026 waktu setempat. Dan tes itu menjadi proses transfernya dia, si Rodri ini, ke Barcelona. Dia sudah resmi berpisah dengan Manchester City dan milih bergabung dengan Barca, Barcelona. Terus ternyata Barcelona itu sepakat membeli Rodri dengan harga 76,5 juta euro. Tapi nilai transfer itu sampai sekarang belum dikonfirmasi sama Barca ya. Cuman yang jelas, Rodri emang pengen gabung sama Barca dan itu dia bilang sebagai mimpi yang nyata. Dia juga senang ketemu sama teman-teman yang sudah dikenalnya. Dia juga sudah siap untuk bekerja. Rasanya kayak mimpi yang jadi kenyataan gitu buat Rodri, bisa main sama Barca. Udah kemarin ngebantu Spanyol ngerebut juara dunia ya di bulan Juli 2026 ini. Dan sekarang dia bergabung deh sama Yamal, Olmo, Gavi, Pedri di Barcelona. Karena di Piala Dunia 2026, Rodri ini berhasil meraih sepatu emas dan dinobatkan sebagai pemain terbaik juga loh. Cuman, dengan Manchester City, kontraknya masih tersisa 1 tahun. Dan Rodri memutuskan pindah ke Barcelona dengan kontrak sampai 2030. Meskipun sebenarnya Real Madrid sempat tertarik loh sama Rodri. Tapi hatinya Rodri ini lebih ke Barca gitu. Jadi dia memilih untuk gabung sama Barcelona aja. Kayaknya Barca makin membara deh. Coba ntar lihat aja musim 2026-2027 ya. Cuman yang jelas congrats deh buat Rodri, karena dia satu persatu mewujudkan mimpinya ya dalam karirnya di dunia sepak bola. Ya udah, barusan jadi info terakhir dari aku yang nemenin kamu di Sportlicious. Tapi jangan dipindah frekuensinya, karena habis ini dilanjut sama kawan aku yang nemenin kamu di tanggal lagu Indonesia dan mancanegara. Have nice day.

0: Okay. Berasa banget ini hari Sabtu lagi, teman Pro 2, Sabtu siang. Again, with
1: Sylvia Z,
0: Desa Fitra.
1: Yeay, yang bakal nemenin kamu buat bahas
0: Indonesia Top 20, teman Pro 2 di minggu ini.
1: Iya. Gimana kita bakal ngulik 20 tanggal lagu terbaik ya minggu ini yang yes. kamu request, sering request atau apapun lah itu ya, teman Pro 2.
0: Atau kita ngarang nih? Enggak ya?
1: Kita nggak ngarang dong.
0: Atau apapun itu.
1: Kan atau ya? Apapun itu, iya benar juga ya. Oke, kayaknya kita bakal nemenin kamu buat ngasih tahu di nomor yang harus keluar dulu.
0: Ini
1: urutan
0: yang harus keluar dulu ya.
1: Karena kan ada lagu yang baru masuk, ada juga yang keluar.
0: Ya, tiap minggunya. Dan yang keluar ini siapa sih, Sil?
1: Kita say bye dulu deh sama Sal Priadi nih, teman Pro 2. Jadi ada titik-titik di ujung doanya Sal Priadi harus keluar.
0: Bye-bye. Dan pastinya ada yang masuk juga ya. Di nomor urut 20 ini ada yang baru nih, teman Pro 2.
1: Sebentar, nomor urut tuh udah kayak kita lagi paslon ya.
0: Oh, iya. Terus yang cocok apa? Oh, posisi ke-20 ya.
1: Oposisi?
0: Posisi.
1: Oh, aku dengar oposisi.
0: Posol lagi. Posisi. Posisi 20, ada yang masuk, ada yang baru nih. Ini yang akhir-akhir ini banyak di cover sama orang-orang. Lagu yang susah. Serius, ini lagunya susah, yaitu Perunggu Ini Abadi.
1: Susah banget kayaknya.
0: Susah.
1: Kenapa susahnya?
0: Dia nadanya tuh, kalau yang gak tepat tuh kayak oya-oyaan gitu loh. Oya-oyaan lagi. Like.
1: Oya-oyaan.
0: Ya, gimana ya bahasanya?
1: Acak-acakan gitu, gak sesuai gitu.
0: Kayak kebut-kebutan, gimana sih ya. Gitu loh, susah, menurut aku susah.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Kalau gitu kita dengerin aja kali langsung ya. Susah apa sih?

0: Kita naik lagi ke peringkat ke-19 teman Pro 2. Jadi ada Dia Indrawari nih dengan 1000 kalinya.
1: Ini tiba-tiba udah ke urutan 19 ya.
0: Harus turun karena kemarin tuh sempat di
1: 18. Dan lamanya 20 pekan di chart kita teman Pro 2. Udah cukup lama.
0: Belum sampai 1000.
1: Belum sampai.
0: 1000 ini, belum nyampe 1000 pekan.
1: Ini 1000 kali gitu ya. 1000 kali. Oke, ini dia lagunya.

0: Kita naik lagi ke posisi 18 ya, teman Pro 2. Di 18 ada Sabrina Leonor dengan Haha. Ini yang suka ngetawain ya, hahaha-nya ini.
1: Itu jahat banget ya, ini Santa Claus
0: makanya aku mau bilang itu. Sabrina Leonor, haha, sebelumnya di posisi 17, sekarang ke posisi 18 ya. Dan sudah 19 pekan di chart kita. Ini dia lagunya, teman Pro 2.

0: Kalau tadi Sabrina Leanor di posisi 18, artinya dia digantiin dong sama yang di 17 kan ya.
1: Yes,
0: nah, kalau gitu langsung aja kita kasih tahu di posisi 17 ada Nuka dengan masa ini, nanti dan masa indah lainnya.

0: Naik lagi ke posisi 16. Tadi habis ada Nuka ya. Ini sekarang ada sama-sama N. Cogan. Iya, sama-sama N juga.
1: Lagi kan?
0: Sama-sama Cogan juga, cowok semua. Karena ada NPD. Sempurnanya aku di posisi 16. Ini turun 2 peringkat aja teman Pro 2. Sebelumnya di posisi 14 dan sekarang 16. Dan lama di chart kita selama 17 pekan. Dan...
1: Gamezy banget sih.
0: Gamezy.
1: Gamezy,
0: Rama Gamezy. Oh, Gamezy. Sempurnanya aku.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Posisi 15 Teman Pro 2 ada Enau dan juga Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Enggak gitu. Okay. Tapi Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Ini yang lagi kasmaran tapi tahu kita beda. Hasil kita beda deh kayaknya.
0: Beda umur, Kak.
1: Itu benar sih. Mana jauh lagi.

0: ke posisi 14 ya teman Pro 2. Kalau tadi ada Inau dan Momo, sekarang masih ada Inau lagi tapi dengan Ari Lesmana ya.
1: Aku pikir tadi Inau Momo, sekarang Inau Mimi gitu.
0: Yeay, bisa aja ya. Enggak dong, ini ada Inau dan Ari Lesmana ya. Dengan sesi potret nih teman Pro 2 yang sering request lagu ini sekarang di posisi 14 nih. Tapi, jadi turun satu peringkat.
1: Tapi fun fact-nya ya, Despa.
0: Ya. Yeah?
1: Kayaknya Inau ini lagunya lagu-lagu ke melo-melo gitu.
0: Iya tahu.
1: Ya,
0: bener
1: sih? Melo galau. Gitu.
0: Memang ini ya, dia sukanya yang di situ mainnya.
1: Hidup dia segala apa sih, Pak? Kayaknya.
0: Coba kamu tanyain deh. Tapi lagunya enak-enak.
1: Iya, enak-enak tapi galau banget. Saya enggak tahu segalau brutal apa hidup dia sampai bisa menciptakan lagu-lagu gitu.
0: Saking galaunya, oh, bikin lagu deh gitu ya.
1: Bener banget.
0: Iya, tapi ya, berhasil semua.
1: Kayaknya pribadi sih Tuhan.
0: Yang kan mana?
1: Sudah yang tahu Tuhan kita berbeda.
0: Oh, yang tadi. Iya, kalau sesi potret masa itu pengalaman juga.
1: Ya udah deh, gini kalau kita next aja deh.
0: Iya.

0: Nah, ini posisi 13 teman Bro 2 ada Bernadia dengan Rabun Jauhnya yang udah lama di chart selama 15 pekan nih ya. Yeah. Dan dia juga harus turun satu peringkat nih karena kemarin di posisi 12.
1: Oke, jadi memang saatnya turun ya. Mm-hmm. Tapi masih banyak juga yang request Rabun Jauh sih.
0: Betul.
1: Penyiarnya sendiri.

0: satu peringkat, posisi 11 teman Pro 2 ada Liudra dengan Pura-Puranya. Ini juga lagu galau. Aduh, kenapa sih lagu galau ini tuh mendominasi banget ya?
1: Iya, benar. Lagu galau. Oh, artinya di Indonesia tuh banyak yang galau ya.
0: Tapi benar, lagu-lagu bener, galau ya? Tuh banyak banget yang disukai. Benar enggak sih?
1: Benar.
0: Kayak relate aja, banyak disakitin sih.
1: Karena bisa meromantisasi perasaan kita gitu ya.
0: Oh iya, benar banget. Salah satunya temanku ini.
1: Kamu
0: lah.
1: Pura-pura nih.
0: Iya, pura-pura nih.

0: Naik satu peringkat lagi ke posisi 10 ada Angie Carvalho ya dengan Remuknya. Nah, lagu galau lagi.
1: Galau lagi.
0: Kenapa sih mendominasi banget ya lagu galau di chart kita, Sil?
1: Iya.
0: Tapi yang penting kita jangan galau lah ya.
1: Gak boleh dong.
0: Tapi boleh sih sesekali aja. Tapi jangan berlarut-larut teman Pro 2.
1: Benar banget.
0: Yes, di posisi 10 sebelumnya di posisi 15. Jadi ini naik ya. Wow, naiknya drastis.
1: Naiknya drastis lagi.
0: 5 peringkat.

0: Kalau tadi di posisi 10 berarti kita udah masuk top 10 nih teman Pro 2 ya. Kita naik lagi ke posisi 9 dong. Ada Shallon 7 dengan Sederhana. Yang udah lama banget nih di chart kita, karena udah 12 minggu.
1: Wow, cukup lama ya. Dan masih aja di top 10.
0: Yes, minggu lalu dia di posisi 8, sekarang turun 9.
1: Oke, okay. Gitu. Masih aman lah ya.
0: Oke.

0: Sekarang ke posisi 8 ya. Tadi udah posisi 9, sekarang 8 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan ya teman Pro 2. Widih, ini juga mendominasi di top 10 terus ya, karena sebelumnya ini di posisi ke-7, sekarang ke posisi 8 dan lama di chat kita selama 11 pekan nih teman Pro 2. Siapa nih yang suka sama Gurun Hujan?
1: Siapa yuk?
0: Aku.

0: ke posisi 7 teman pro 2 ada lomba sihir yang nanti takutnya kita disihir.
1: Enggak. Jangan.
0: Enggak gitu. Tapi lebih lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Ini lagunya.
1: Yuk kita lompat-lompat dulu.
0: Enggak boleh. Enggak boleh, Kakak. Iya kan?
1: Oke.
0: Mendingan kita dengerin aja langsung lagunya deh.
1: Let's go.

0: kita ke 6. Posisi 6 ya teman Pro 2 ada Adrian Khalif 2001 kali. Ini kemarin di posisi 4 ya di minggu lalu. Sekarang turun 2 peringkat aja di posisi 6. Dan cukup lama juga, lumayan lah. Di chart kita selama 9 minggu. Tapi ya oke lah teman Pro 2 nih.
1: Oke lah ya, turunnya 2

0: Langsung aja kita masuk ke top 5 nih teman Pro 2. Ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Matinya yang banyak banget di request.
1: Iya lagi.
0: Nggak cuma di kita aja ya, tapi secara nasional juga banyak banget loh yang request Selena Grace Sumpah Mati ini.
1: Pantesan, sekarang di posisi 5 ya.
0: Iya.
1: Padahal sebelumnya di posisi berapa sih?
0: Di posisi 10 loh.
1: Tuh, naik 5 peringkat nih.
0: Iya, dan dia tuh baru 4 minggu tapi udah menjuarai aja. Wah, keren.
1: Gokil.
0: Keren.

0: Yuk lanjut lagi ke posisi 4 nih. Ada Nonar dengan lagunya Rollerblade ya teman berdua. Kok Hong belum masuk ya?
1: Iya.
0: Hong mana nih? Aku nanti mungkin nyusul
1: Hong,
0: ya.
1: Hong.
0: Iya.
1: Hong Hing Hong.
0: Tapi kali ini Rollerblade dulu ya yang iya. Menempati posisi 4 karena sebelumnya di posisi 3 jadi turun 1 peringkat aja. Dan lama di chat kita selama 8 minggu. Udah lumayan cukup lama juga ya teman berdua. Ini mana nih yang udah siap? Udah siap belum?
1: Udah dong.
0: Jalan-jalan.
1: Dengan sepatu udah deh.
0: Let's go.

0: karena tadi udah disebutin di posisi keempat, kita masuk ke top 3. Ih, cepet banget.
1: Cepet banget sih.
0: Cepet banget. Tapi di top 3 kali ini, di posisi ketiga ya, ada yang lagi berusaha banget nih di bawah hujan, teman Pro 2, yaitu It Get Tough. Walaupun sekarang tuh lagi musim panas, tapi dia tetap berusaha di bawah hujan.
1: Jadi hujannya kapan?
0: Ya udah berusaha aja dulu gitu kan, nungguin hujan.
1: Mana hujan uang lagi? Aduh,
0: iya. Nah, sayangnya memang It Get Tough ini posisinya minggu lalu tuh di top 1.
1: Wow, oke.
0: Okay. Oli tapi... kali ya. Oli kali ya.
1: Oh iya lagi. Ya bukan yang itu ya. Beneran di top 1 ya, posisi pertama.
0: Dan harus turun 2 peringkat jadi posisi ketiga. Tapi it's okay lah ya.
1: Oke.
0: Karena dia masih berusaha kok.
1: Tenang aja. Berusaha. Siapa tahu naik lagi nih. Kita tunggu teman-teman.

0: tuh. Wow, sudah di top 2 aja nih teman Pro 2. Siapa yang nungguin top 1-nya? Tapi nanti ya. Sekarang top 2-nya ada Tulus dengan green tea-nya atau teh hijaunya ya. Kita green tea mulu.
1: Iya, green tea kebawa kan gitu kan.
0: Iya, teh hijau Tulus masih sering di request bagi teman Pro 2 dan terutama penyiar sendiri ya.
1: Dan ada juga teman Pro 2 tuh kalau enggak salah Kak Tito atau siapa aku lupa. Heeh. Mbak Sisil, aku mau minta diputerin lagu TO LOOS. Jadi Tulos, harusnya kan Tulos kan? Tulos kan kalau Inggris. Ternyata Tulus.
0: Tulus. Tulus. Ya, bacanya Tulus.
1: Tulus kan?
0: Tulus.
1: Iya kan?
0: Tapi penulisannya
1: Tulos,
0: oh, gitu. Tulos. Tulos gitu ya. Tapi teh hijaunya nulisnya gimana? Benar
1: enggak? Enggak ada ditulis, cuma Tulos aja.
0: Tulos saja.
1: Jadi Tulus gitu ya. Itu Kakak.
0: Sejak kapan namanya diganti ini?
1: Ya, sejak barusan.
0: Mungkin sejak top 2 ini ya.
1: Iya, sejak top 2.

Ya sebelumnya di posisi 5 sih. Mm-hmm. Jadi naik drastis ya ke posisi 2. Mm-hmm. Jadi top 2. Dan lama di chat kita selama 5 minggu nih teman Pro 2. Mm-hmm. Lagunya enak sih.

0: Oke, okay. Kalau dari tadi kita udah sebutin dari posisi 20 sampai posisi 2, kayaknya kita langsung recap dulu gak sih?
1: Aduh, kita recap dulu ya, dari posisi ke 20 ke posisi 2. Lalu nanti kita bakal umumin siapa yang akan menjadi juaranya di top 1 nih teman bro 2. Pasti gak sabar kan? Aku aja sabar.
0: Yaudah deh kalau gitu langsung aja kita akan recap dari posisi ke 20 sampai ke posisi 2 di Indonesia Top 20 minggu ini.
2: 20 lagu Indonesia terbaik minggu ini.

0: Di posisi 20, Perunggu Ini Abadi.
1: Posisi 19, Ghea Indrawari, 1000 Kali.
0: Posisi 18, Sabrina Leonor Haha.
1: 17, Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
0: 16, NPD, Sempurnanya Aku.
1: 15, Enau dan Momo, Sudah Tahu Tuan Kita Berbeda.
0: Ke-14, Enau dan Ari Lasmana, Sesi Potret.
1: Posisi 13, Bernadia dengan Rabun Jauh.
0: Ke posisi 12, Vanessa Zironi Parurian, Takkan Terulang.
1: Posisi 11, ada Liodra dengan Pura-Pura.
0: Ke posisi 10, Angie Carvalho Remuk.
1: Posisi 9, ada Ceylon Tevan dengan Sederhana.
0: Di posisi 8, ada Juicy Lucy Gurun Hujan.
1: Posisi 7, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.
0: Posisi 6, Adrian Khalif 2001 Kali.
1: Posisi 5, ada Celinda Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.
0: Ke posisi 4, ada Nona dengan Rollerblade.
1: Posisi 3, ada It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan.
0: Dan di posisi 2, ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Ya, ya. Udah dari 20 sampai posisi 2. Artinya?
0: Artinya?
1: Kita harus pamit.
0: Kita harus pamit, tapi nanti dulu pamitnya.
1: Oke,
0: jangan lupa ya, kita harus
1: mengucapkan terima kasih.
0: Betul, thank you buat MD kita. Ada Bapak Rido Wicaksono, yes, dan para label yang sudah mendukung.
1: Betul banget.
0: Dan pastinya teman Pro 2 yang sudah selalu setia dengan Pro 2 Surakarta plus request lagunya ya. Dan jangan lupa kalau lagu kamu pengen masuk ke chart Indonesia kita, pastikan request terus di WhatsApp kita di mana?
1: 081-327-866-966. Yeah. Oke deh, kalau gitu waktunya kita kasih tahu kali ya.
0: Waktunya kita beraksi.
1: Itu beda. Itu kotak kan?
0: Kotak
1: apa? Kotak bulat atau kotak?
0: Iya, itu. Kotak ya, persegi ya.
1: Yaudah deh, langsung aja teman Pro 2 kita kasih tahu siapa juaranya di Indonesia Top 20 minggu ini. Juaranya ada Wisnu Santika dan juga
0: Ari Lesmana
1: dengan Aku
0: Harus
1: Pergi. Kayaknya ini kode buat kita pergi gak sih?
0: Oke, yuk.
1: Yaudah kita pergi. Dadah.
0: Wow.
1: Selamat ya.
0: Selamat, congrats ya buat Wisnu Santika dan Ari Lesmana dengan lagunya Aku Harus Pergi. Walaupun lagunya Aku Harus Pergi, ternyata juara satu.
1: Iya.
0: Gak pergi-pergi. Sebelumnya tuh di posisi 2 ya. Dan betul, naik 1 jadi juara 1 memperoleh. Wow, luar biasa.
1: Dan karena kita udah dikodein harus pergi, ya udah kita sekalian harus pamit ya.
0: Iya, kita pamit teman Pro 2.
1: Makasih banget teman Pro 2 udah nemenin kita selama 1 jam ini di Indonesia Top 20 on the weekend. Dan
0: kita jumpa lagi di minggu depan pastinya di Indonesia Top 20 tiap hari Sabtu jam
1: 2 pasti.
0: Jam 2 gitu. Sampai jam 3 ya.
1: Betul banget.
0: Dan kamu kurang lebih selama 1 jam.
1: Oke deh, kalau gitu aku Sylvia pamit.
0: Dan aku Deswa Fitra pamit. See you teman Pro 2. Bye.

0: Produ Hits International.
1: Yo, selamat sore teman Produ.
2: Ya, udah aman deh kayaknya, Je.
1: Udah aman
2: ya ini ya. Selamat sore teman Pro 2, balik lagi di International Top 20 bareng JJN3.
1: Yoi, 20 lagu mancanegara terbaik hari Sabtu ini akan aku Tika kasih buat akan aku dan Tika kasih buat kamu teman Pro 2.
2: Yay.
1: Oke, sebelum kita mengetahui siapakah jawara.
2: Udah sampai sono aja.
3: Cepet banget ya kayaknya.
1: Oke, okay, sebelum mengetahui siapakah jawara dan new entry di minggu ini, harus ada yang keluar, Tik. Ada Bruno Mars dengan Risk It All yang ternyata sudah 20 minggu ada di International Top 20. Bye-bye.
2: Bye. Yes, kalau ada yang keluar, pastinya ada yang baru lagi dong, teman Pro 2. Kalau ini new songnya datang dari Tame Impala, lagunya Loser. Wow, lagu baru ya, Je ya. Udah dengerin belum, Je?
1: Belum, kita dengerin bareng-bareng ya.
2: Yes.

Lanjut di posisi ke-19 teman Pro 2 ada BTS dengan Swim yang ternyata sudah 20 minggu juga ada di internasional top 20. Request-request dong teman Pro 2 biar nggak keluar BTS-nya.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Abis BTS kali ini ada Sienna Spiro di top 18 teman Pro 2, lagunya The Visitor. Udah ada 19 pekan di chart kita dan minggu lalu di posisi 17.

0: dan Jenny.
1: Tim
0: Impala lagi ya, Jay ya. Kali ini versi sama Jenny.
1: Jenny.
0: Yes, betul. Dan lagunya Dracula Teman Pro 2 kali ini di posisi 16.
1: Jenny, roti. Ada gak sih di Jogja, Tik?
0: Roti Jenny?
1: Gak ada ya?
0: Gak tahu. Ada yang Jenny kopi. Di sini.
1: Kopi Jen. Oh iya.
0: Ada kan?
1: Roti Jenny ada di sini.
0: Enak gak tahu. Oh iya.
1: Di Jogja gak ada ya? Atau cuma di Solo aja ya?
0: Gak tahu, Jen.
1: Oke, ya udah itu aja ya. Ada Dracula Teman Pro 2 ya.

0: Oke, di posisi 15 minggu ini ada new entry minggu lalu. Sangat asing sepertinya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ada Temper Glass ya, bukan. Temper
1: bukan.
0: City teman Pro 2 ya. Dengan Self Aware yang jadi new entry di minggu lalu.

Posisi 12 teman pro 2 datang dari Madonna dan Sabrina Carpenter, lagunya Bring Your Love. Minggu lalu di posisi 11 turun satu peringkat karena ada yang baru yang teman pro 2.

0: Seperti biasa sebelum ke top 10 minggu ini ya Tik ya, ada peringkat 11 dulu dong, karena sebelum 11 itu 10.
1: Kuale.
0: Sebelum 10 ada 11 dulu teman-teman. Gracie Abrams yang minggu lalu ada di posisi ke 9 dengan hit The

0: gak berasa ya, lagunya bagus-bagus semua lagi. Kali ini di posisi 10 datang, oh berarti dia baru 3 minggu di chat kita ya, Ce?
1: New entry 3 minggu lalu.
0: Iya betul, new entry 3 minggu lalu. Kali ini ada Cat's Eye, lagunya apa? Animal.
2: Alright, let's get wild.

0: Di posisi 9 ada Sienna Spiro lagi ya, Tik ya. Hmm? Tadi Sienna Spiro-nya The Visitor. Berarti lebih dulu The Visitor ya berarti.
1: Iya,
0: ya. Oke, sekarang ada Material Lover di posisi ke-9 minggu ini.

0: susah nih. Another featuring 54.
1: Yes.
0: Benar nih.
1: Yes.
0: Another featuring 54 Ultra dengan Talk to You ada di posisi kelima.

Lanjut lagi teman Produa, sedikit lagi nih ya menuju jawara, tapi kali ini di posisi 4 lagi. Ada Olivia Rodrigo lagunya Stupid Song.

0: Sebelum mengetahui siapakah jawara di minggu ini ya Tik ya, dan Madonna yes. ternyata jadi jawara minggu lalu.
1: Betul.
0: Ya, kita mau recap dulu dari posisi 20 ke runner up di minggu ini. Produce Hits International.
1: Posisi 20, Tame Impala, Loser.
0: BTS, Swim di posisi ke-19.
1: Posisi 18, Sienna Spiro, The Visitor.
0: American Girls, Harry Styles ada di posisi ke-17.
1: Tame Impala, Jenny, Dracula, Jenny Remix di posisi 16.
0: 15, Temper City, Self Aware.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead di posisi 14.
0: 13, Noah Kahan, Doors.
1: Posisi 12, Madonna dan Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
0: Hit the Wall Coming From Gracie Abrams ada di posisi ke-11.
1: Top 10 Coming From Cat's Eye lagunya Animal.
0: Material Lover Sienna Spiro di posisi ke-9.
1: Hate There I Made You Love Me dari Ariana Grande ada di posisi 8.
0: Taylor Swift I Knew It I Knew You di posisi ke-7.
1: Top 6 Shakira Burna Boy Die Die.
0: Another featuring 54 Ultra Talk To You di posisi ke-5.
1: Posisi 4, Olivia Rodrigo, Stupid Song.
0: My Body Isn't Ready, Coming From Summer, di posisi ke-3.
1: Runner Up, Madonna, Dance Teria.
0: Dan siapakah yang patut kita berikan jawara Tik di minggu ini?
1: Please coming, Beyonce dengan lagunya
0: Morning Dew. Yuhuu.

0: Sudah 60 menit kurang lah ya.
1: Betul. Spesifik banget, takut nih.
0: Takut berlebihan soalnya ya. Oke, okay. Thank you so much.

0: bersedia banget buat temenin acara kamu teman Pro 2. Langsung aja WhatsApp di Pro 2 ya. Mau MC-nya JJ Antika gitu. Ya, GNT.
1: Tapi ada catatannya ya.
0: Kenapa?
1: Jangan formal.
0: Agaknya kita MC lemah ya J kalau kayak gitu ya.
1: Kita lemah. Benar
0: sih. Oke. Okay. Kalau gitu kita pamit undur diri dulu teman Pro 2. See you the next Saturday ya J pastinya.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi sebelum kita turun mengudara nih Jay,
1: yes,
0: mau mengucapkan terima kasih kepada Bradido as a music director
1: dan juga seluruh label yang sudah mensupport International Top 20.
0: Dan buat kamu teman Pro 2, terus request di Pro 2 FM, selalu teman terbaik kamu. Happy weekend.
1: Happy weekend.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Jenny mengumumkan EP digital terbarunya berjudul Fallen Angel yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Karya tersebut dijadwalkan akan rilis pukul 13.00 waktu Korea Selatan, Teman Pro 2, dengan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jenny. Agensi Jenny, Odd Atelier, mengatakan kalau Fallen Angel dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri dari seorang Jenny. Fallen Angel akan berisi 3 lagu, yaitu Fallen Angel, Heaven, dan Less Than a Lover. Dari ketiga lagu tersebut, Teman Pro 2, Less Than a Lover telah dirilis lebih awal sebagai bagian dari rangkaian perilisan karya terbaru Jenny yang dirilis Jumat 24 Juli 2026.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Disney telah menetapkan tanggal rilis film Ghost Rider yang akan dibintangi Ryan Gosling pada 28 Juli tahun 2028. Film tersebut menjadi film Marvel ketiga yang dijadwalkan akan tayang di tahun 2028. Selain Ghost Rider, Teman Pro 2, Black Panther 3 juga dijadwalkan akan rilis pada 15 Desember 2028. Sementara itu, film X-Men yang belum memiliki judul resmi akan tayang pada 5 Mei tahun 2028.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Okay. Kita mau lihat Monas. Lalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih, pas ketemu kita bekerja sama, terus ngeliat performance pertama kali dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget.
0: Wede.
1: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak Deep Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren, terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh, gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas
1: Rio? Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih, gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya, masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih, cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus, siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Gani Lur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh, Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh, lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia enggak bisa hadir.
0: Lagi kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran jadi kena flu.
0: Benar.
1: Ada dampak.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngelihat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa, dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini. Aku kasih tau lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Oke.
1: Lewat Nadabumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah jadi HK ini sebagai label, Nadabumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah, sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
0: Oke.
1: Datanglah. Oh, belum ada.
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Waduh. Oke.
2: Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nadabumi ya.
0: Oke.
2: Karena kita belum ketemu sama Nadabumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di verified, belum di approve
0: ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen yang Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Udah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini lah
0: kita. Bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
1: Emang kesehariannya begini.
2: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh nggak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Bawaan pabrik. Kalau lu gimana deh? Lu dulu deh kan. Lu merasa ini banget nggak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu tampilan gue gitu.
3: Biar maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya.
3: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya.
1: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
1: Contohnya antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Iya, Karyo. Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Oh iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayaknya anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu ya.
0: Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Gani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Okay. Arya juga sama, dia ada Red terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Gitu pun juga drummer kita sama.
0: Oh iya, Mr. Big sih gokil ya.
2: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh.
2: Untuk, jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya.
5: Alpha.
0: Oh masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya. Alpha.
0: Oke, tapi kalau dari Mas Rio nih dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman di Purple, Scorpion, aku main.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
0: daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
1: Okay. Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya. Nostalgia.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Aka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
0: nyopet,
1: gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius?
1: Iya.
0: Wah gokil.
1: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia?
0: Iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
0: Pertama. Masa Ledangdut itu?
1: Rock itu.
0: Oh, rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
2: Arafik.
0: Iya, dangdut. Cengkok, cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengkingnya Arafik.
0: Oh, melengking. Oke, okay. Melengkingnya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya.
0: God bless. Edane. Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya.
2: Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya, iya. Saya
2: sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua.
1: Iya. Tapi jangan salah loh, vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Dan belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Mario. Jadi vokal rock. Ya.
0: Oh. Gitu. Tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
0: Nah, iya. Kan?
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengarnya.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Oke, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahu nih ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya.
2: Oh,
0: Here we go.

0: Baru aja kamu dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya.
0: Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam, tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini okay, ada relate-nya sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini yang kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, terus kita merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul. Dan,
1: apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Jam maghrib ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya menegur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Jalan Raya ini tentang hobi lu
1: hobi
0: di bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya yeah, oke. Okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father.
0: Mm-hmm.
1: Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama-sama Mas Rio, Nana Bumi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa
2: yeah.
0: Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger. Karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya. Wih. Oke nih aku bilang begitu kan. Nah, kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu.
0: Ya.
2: Nah, lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock. Tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh.
2: Gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan? Bawa.
0: Ya jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya.
1: Rock banget,
0: ya. Rock banget, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di Purple.
1: Di Purple.
2: Mm-hmm. Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini?
2: Ada.
0: Oh.
1: Kalau yang kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang ramai lebaran
1: Pak Ayah sama
0: Pak Ayah
2: udah
0: ada. Oh.
1: Jadi harus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya? Di MV-in semua ya?
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Omri ya?
2: Kurang
0: iya. Tetet gitu ya?
1: Boleh tuh. Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rulesnya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya, maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lu gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo kalau gitu, menurut Alanda, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
3: Ini bukan motor itu.
4: Mau ngomongin di sini gak ya?
0: Boleh, gak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orang kan di samping.
0: Iya general lah, yang gak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
4: Sebenernya lawan Lara sih, kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
4: Cuman kalau
1: ngejar waktu.
0: Iya.
4: Iya.
0: Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang tuh.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Tapi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ke-7 apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
2: Ada.
0: Oh iya, benar. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan
0: tadi. Ya. MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio. Iya, jangan lupa.
1: Iya. Harus.
0: Harus ya. Oke, teman produ buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih kira-kira apa yang lo pengen tanyain dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya. Oke. Okay.

0: 107.7 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan. Dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore. Mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Mbak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ.
2: Yes, betul.
0: Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan.
0: Oke.
2: Okay. Atau si gitar duluan. Tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Ini Reborn.
2: Ya. Oh. Itu yang kita bentuk untuk untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
1: Boleh.
0: Nih itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude
1: bisa,
0: berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah, ini kan tetap rock tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hipdut juga senang dengan rock dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
2: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana? Kalau dari Bang Alan?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans. Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya

0: tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh-jauh. Ayo,
0: ayo. Dari Bangalan dulu bang, bang, lu berapa bang?
2: Tahun ini.
3: Dari phone aja, handphone. Kelihatan
0: bang. Bacanya udah mulai. Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya ya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum nggak, belum bisa gini kan?
0: Nah.
3: Oh iya. Masih masa pertumbuhan.
1: Oh iya.
0: Oh. Lu berapa sih, Im?
3: 19.
0: Serius? Wah bohong lo. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Saum Rio dong. Iya.
2: Kelahiran 79.
0: Oh. Berapa ya? Berapa ya?
3: Baru 30 akhir lah ya.
2: 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
3: 30 udah mau habis.
0: Ya. Ini habis.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer, drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
3: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya. Kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Itu Lara namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
1: Terima kasih. Adi
0: ya. Oh iya, bener juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
2: Oke, terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
2: ya
0: kan. Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti, dan kalau kita itu pasti identitas reborn tuh harus. Ya Mas Rio sendiri udah denger ya, dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah, sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
0: Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada kali ya?
2: Mecahin gelas kita.
0: Oh serius. yang di panggung kan yang mecahin gelas kan.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
0: Seru ya.
1: Karena performnya mereka udah seru.
0: Karena
1: kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu. Gue sih sebel sebenarnya.
0: Iya.
1: Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Iya. Kalau dia beratraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya. Gue nonton pernah di depannya Steve Morse.
0: Okay.
1: Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila ya.
1: Gila gitu.
0: Gila ya.
1: Ya bukan gitu, tapi ya ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udah lah ya, ini lokal kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Pastinya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap rocker banget ya. Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau gaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin, aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock, jadi God Bless-nya Singapura sama God Bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Jadi
1: sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang. Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cega? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih, mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya. Megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sambungnya pakai apa ya, sambung metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Gitu. Mungkin itu akan kita jadiin tagline kita, Reborn ya.
0: Boleh. Keren tuh.
2: Kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Wih, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada yang metal, ada yang punk gitu. Basic itu rock dulu.
0: Rock dulu ya yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh,
2: sangat boleh.
3: Komunitas motornya
2: ada 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
3: Ada semua tetap berlaku.
0: Kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya. Kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Iya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya. Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya, karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap.
1: Anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Miss you, baby.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami?
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
5: Firasat, ku ingin kau tetap akulah.
0: Kau, Glenn Fredly.
6: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.

dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Yo teman produk aja Cuma Cinta, kembali lagi setelah tadi sudah ditemenin sama program-program yang ada di Produa FM Solo kalau di weekend teman produk ya. Gimana agenda malam mingguan kamu? Sudahkah kamu menentukan mau kemana di malam minggu ini? Ini tuh kayaknya agak mendung gak sih teman produk? Biasanya jam-jam segini itu kalau lagi gak mendung kayaknya gak segelap ini deh. Iya gak sih? Kayaknya ini lumayan gelap ya. Iya deh, kayaknya lumayan gelap, lumayan mendung dan agak sumuk teman produa ya. Apakah sudah pertanda akan datangnya musim hujan kah di bulan Agustus ini ya? Biasanya awal-awal September gak sih? September rain, itu November rain deh. Kan and roses teman produa ya. Yang mau WhatsApp boleh, aku temenin di Ceria on the weekend sampai nanti jam 6. Wih, di jam terakhir di Cuma Cinta siaran ya. Tadi udah nemenin kamu siang, sekarang nemenin udah di jam terakhir aja. Ternyata cepat sekali waktu berlalu. Sampai jam 6 sore nanti masih update-update informasi aja, jadi di sini aja.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Teman berdua Netflix mengumumkan dokumenter terbaru Schumacher 94, The Birth of a Legend akan tayang pada 2 Oktober 2026. Dokumenter ini teman berdua mengangkat kisah perjalanan legenda F1 Michael Schumacher ya. Siapa yang tidak kenal Michael Schumacher teman berdua? Walaupun mungkin kamu nggak ngikutin F1, aku juga kurang ngikutin sih. Tapi at least tahu Michael Schumacher. Kalau nggak tahu, at least pernah dengar teman berdua. Ini menceritakan Michael Schumacher yang meraih gelar juara dunia pertamanya. Dan Schumacher, The Birth of a Legend, disutradarai oleh Christian Freitag. Dokumenter berbahasa Jerman tersebut menjadi lanjutan dari Schumacher yang dirilis Netflix pada tahun 2021. Ternyata 2021 itu 5 tahun yang lalu teman berdua ya, tidak terasa. Dan dilansir dari IMDb, ceritanya akan berfokus pada tahun 1994 ketika Michael Schumacher, pembalap bersama tim Benetton ini teman berdua, mulai dari kemenangan perdana Schumacher pada Grand Prix Brazil hingga balapan penentu gelar di Australia. Dan dokumenter ini juga akan mengangkat peristiwa penting lainnya sepanjang F1 di tahun 1994, termasuk tragedi di Imola yang menimpa Ayrton Senna dan Ronald Ratzenberger. Ini jujur pembalap F1 ini namanya susah-susah banget ya. Ayrton Senna, Roland Ratzenberger, kayak kayak di tengah tuh kayak harus berhenti dulu gitu loh. Kayak ini, kayak Lalel Manino itu juga gitu kan. Ada pula juga teman berdua tentang munculnya fenomena Sumimania yang menyebar di Jerman di tahun 94. Dan beberapa tokoh lainnya juga akan hadir teman berdua untuk berbagi perjalanan karir dan kehidupan Schumacher di F1, di film, di dokumenter terbarunya nanti ya. Dan istri Schumacher, Corina, menjadi salah satu narasumber yang membagikan cerita dari kehidupan pribadi Michael Schumacher sebagai kekasihnya pada saat itu. Corina menyaksikan langsung perjalanan Schumacher selama musim 1994. Dan narasumber lain teman berdua yang akan ada ya, hadir di series Netflix ini akan ada mantan bos Benetton Flavio Briatore, mantan petinggi F1 Bernie Ecclestone, dan David Cold Heart. Jujur namanya susah banget, harus dibaca 2 kali dulu biar gak salah ya, kadang udah dibaca aja masih salah sama nomor 2. Dan dokumenter tersebut sekaligus menjadi penanda lebih dari 1 dekade kecelakaan ski yang mengubah kehidupan Schumacher pada Desember 2013. Dan sejak saat itu teman berdua, Schumacher tidak lagi tampil di hadapan publik, sementara pihak keluarga terus menjaga privasinya. Informasi selengkapnya seperti biasa kamu bisa langsung cek di website rri.co.id. Jangan ke website yang lain.

Ya teman berdua, thank you so much ya buat kamu yang sudah stay tune tadi dari pagi sampai sekarang udah sore hari ternyata teman berdua. Jangan kemana-mana, masih menemani kamu Pro 2 FM Solo sampai nanti malam ya, menemani kamu di malam minggu ini. Thank you so much, Jeje Majenta pamit undur diri. Happy weekend teman Pro 2, bye-bye.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk...

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Rama Gemzi di Sore Ceria. Di sini kita bakal seru-seruan di malam minggu, teman Pro 2. Aku bakal mengawal malam minggu kalian dari Sore Ceria ke jaga malam, teman Pro 2. So, keep stay tune aja ya di 105,5 Pro 2 FM Solo bareng sama aku Rama Gemzi di Sore Ceria. Kita bakal seru-seruan dan puterin lagu-lagu hits trending kesukaan kalian dan requestan kalian pastinya, teman Pro 2. Let's go.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Yes, teman Produa. Masih di sore ceria nih. Ada yang masuk lagi di WhatsApp request katanya mau lagu Dere Rumah. Oke, boleh. Langsung aku puterin teman Produa. Dan yang mau gabung atau merequest lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp 081327866966.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Eh, bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta. This is Music Live Chat Weekend.

0: Kelas 25 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Ada aku Vina Mufiana yang nemenin kamu di Music Live Chat. Selama 1 jam aku bakalan jadi teman terbaik kamu yang menemani kamu lagi santai di hari ini. Sambil nyantai, gimana kalau dengerin lagu-lagu enak? Yes, dan barusan kamu dengerin salah satu lagu yang enak. Lagu yang menurut aku ini kayak cocok buat kamu yang lagi ngerasa kayaknya sama seseorang tuh hubungannya baik-baik aja. Tapi ternyata enggak, teman Pro 2. Dan barusan kamu dengerin lagu dari Dinda Gania Bad Connection yang kayak ngerasa kayaknya aku juga lagi bad connection sama seseorang deh. Gimana kalau kita ngebahas lebih detailnya barengan sama penyanyi langsung yang udah datang di studio Pro 2 Jogja. Selamat datang Dinda.
1: Halo, halo kakak.
0: Halo semua. Aduh, cantik banget. Dinda, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Lihat kamu, aku makin sehat, Din.
1: Waduh, gombal.
0: Gimana rasanya udah ngerilis lagu baru Bad Connection yang ini tuh lagu, bisa dibilang lagu patah hati gak sih, Din?
1: Iya, bisa. Walaupun musiknya upbeat gitu, tapi ini sebenarnya patah hati loh, lagunya sedih.
0: Yes, karena kalau dengerin lagunya tuh kayak nyantai aja gitu.
1: Tapi kalau baca liriknya,
0: ini relate. Ini relate sama siapa, Din?
1: Sama aku. Sama kakak juga.
0: Seriusan?
1: Iya.
0: Dulu kenapa akhirnya kamu bikin lagu Bad Connection ini, Din?
1: Karena aku waktu itu kayak lagi kepikiran aja. Aku kan bingung mau nulis tentang apa ya. Terus kayak mikir kejadian yang baru-baru banget. Atau sebenarnya udah agak lama sih, tapi kayak tiba-tiba kayak it crossed my mind aja. Terus kayak akhirnya aku tulis lagunya.
0: Oke, emang kalau lagi suasana hatinya gak nyaman tuh nulis sesuatu jadi gampang ya, Din?
1: Betul.
0: Bener gak sih?
1: Bener.
0: Anyway, teman Pro 2, ini Dinda Gania yang baru aja ngerilis lagu baru. Dan mungkin kamu ngerasa kayaknya lagunya relate banget ya. Tadi Dinda juga bilang, emang ini juga relate sama Dinda, teman Pro 2 ya. Tapi sebelum ngobrolin seputar Bad Connection lebih jauh, mungkin kita kenalan dulu sama Dinda, teman Pro 2, yang udah memulai nyanyi tuh dari zaman SMP gak sih, Din?
1: Kayaknya sebelum SMP itu aku masih cover-cover lagu sih.
0: Oke.
1: Baru mulai kayak punya single gitu-gitunya SMP.
0: Oke. Jadi apa yang bikin kamu tertarik buat aku pengen nih di dunia nyanyi gitu?
1: Sebenarnya karena emang hobi aku aja sih. Terus kayak pengen kembangin hobi aku.
0: Oke. Dari hobi terus pengen diseriusin ya? Oke. Dan berarti baru punya lagunya tuh di SMP?
1: Kalau gak salah ya kak, lupa aku. Tapi kalau misalnya lagu yang baru-baru aku tulis sendiri dan emang aku yang compose gitu, aku mulai dari 2024 kemarin. Aku itu lagu-lagu bahasa Inggris semua tuh yang aku tulis. Dan akhirnya 2025 rilis. Dan yang kemarin baru Bad Connection rilis juga.
0: Oke, ini kamu juga yang nulis berarti Bad Connection ya?
1: Iya, sama ada. Itu kan collab sama produser dari LA kan?
0: Yes, benar-benar.
1: Jadi ada kontribusi dia juga sama ada yang namanya Gaston juga, Gaston Pong yang kayak bantu compose the song.
0: Yes, Gaston Pong itu dari Amerika, Malaysia ya?
1: Iya, dari Malaysia.
0: Ketemuannya gimana awalnya?
1: Aduh, itu lucu sih, kita kan awalnya mutualan kan.
0: Yes.
1: Terus akhirnya kayak ada orang yang kenal sama aku, tapi kenal sama mereka juga. Terus kayak ngerasa kita cocok, dan akhirnya kita akhirnya ketemuan. Dan langsung kayak I think we should make a song together gitu. Terus aku juga, ini kan lagu buat album aku nih, Bad Connection. Aku lagi bikin album tahun ini. Terus kayak pengen warna baru gitu. Dan aku rasa cocok kalau aku sama produser LA ini, namanya Josh.
0: Oke, Josh ini juga jadi salah satu produser yang bikin karya-karya dari Chris Brown juga ya.
1: Iya.
0: Chris Brown, terus Olivia Rodrigo,
1: Sabrina juga.
0: Waktu rekaman sempat ketemu sama mereka gak?
1: Pengennya sih gitu.
0: Tapi kayak
1: kita di Jakarta kak.
0: Oh iya.
1: Mereka ke Jakarta.
0: Oh serius? Aku pikir kamu yang ke LA nya.
1: Enggak. Aku gak pernah.
0: Jadi aku pikir bayanganku adalah Dinda ke LA terus berharap sambil rekaman, ih mana tahu ya kan. Kita Sabrina dateng gitu. Oke, berarti kamu memboyong Josh langsung ke Indonesia berarti ya. Berapa lama berarti untuk bikin lagunya, aransemen sama segala macam?
1: Jujur ya, itu bikin 2 hari. Dan 2 hari itu bukan Bad Connection doang, ada 2 lagu lagi.
0: Serius?
1: Kita kejar dari pagi sampai malam. Soalnya itu kan aku lagi, ceritanya ini aku lagi syuting kan, syuting film juga di Jogja nih, sebulan lebih. Terus kayak pas aku dapat hari libur, sebenarnya bukan libur, itu izin. aku izin 2 hari, balik Jakarta bikin lagu sama Josh. Karena schedule dia juga cuma bisa pas hari tanggal itu.
0: Oke.
1: Bikin, terus abis itu aku balik lagi ke Jogja. Jadi emang harus bisa 2 hari doang itu.
0: Berarti benar-benar dipadetin ya, bikin film juga, syuting film juga iya, bikin lagu juga iya gitu.
1: Iya.
0: Terus berarti lagu ini sebenarnya udah ada atau ya datangnya mendadak dan diproduksi bareng sama Joss gitu?
1: Sebenarnya tuh lagu ini aku bikin versi lain dulu sendiri. Mm-hmm. Itu judulnya beda, terus kayak liriknya beda. Tapi konsepnya tuh hampir sama gitulah. Okay. Terus kita rombak gitu dari awal sama Josh, sama Gaston juga.
0: Oke. Okay. Dan apa yang dirombaknya tuh dari liriknya kah atau dari si aransemen musiknya ini?
1: Secara aransemen musik, point of view ceritanya. Kalau liriknya kita baru bikin hari itu juga. Aku sebenarnya lirik yang aku tulis tuh beda banget sama yang Bad Connection ini.
0: Kalau yang kamu tulis gimana berarti liriknya?
1: Yang aku tulis itu justru ceritanya tuh tentang hampir sama sih. Cuman lebih kayak bucin aja. Dan aku liriknya lebih ke yang fokus ke semesta gitu sih. Yeah. Judulnya kan Falling Satellites awalnya.
0: Oke, okay, sebelum dari, akhirnya Bad Connection
1: ya. Iya, dari Falling Satellites ke Bad Connection jujur jauh juga. Tapi ya udahlah.
0: Dan akhirnya kamu mengiyakan, ya udah deh gitu.
1: Ya udah deh. Soalnya emang aku rasa kayak lebih nyambung juga, kayak lebih realistis untuk dikemas, lebih relate juga sama orang. Kalau Falling Satellites tuh awalnya tuh ceritanya aku mau ikut ke sama kamu mau kemanapun itu. Jadi kayak lebih
0: kayak
1: klise
0: bucin
1: aja,
0: ya kayak
1: kurang,
0: bucin juga
1: kurang.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Ya, yes, jadi akhirnya yaudahlah dirombak semuanya dengan ya tadi dengan fase denial penyangkalan di dalam hubungan dan akhirnya yaudah deh mau enggak mau gitu.
1: Iya.
0: Yes. Terus gimana kamu ngerasa puas sama hasilnya?
1: Puas banget. Soalnya ini I want one of my songs to sound like this. Jadi kayak persis apa yang aku bayangin.
0: Oke.
1: Dan referensinya tuh juga nyambung banget. Aku ngasih referensi lagu Charlie XCX, tau gak, Kak?
0: Yes, tahu.
1: Judulnya yang Chains of Love. Dia bikin album khusus buat film kemarin yang Wuthering Heights itu. Aku referensinya dari situ dan emang bener kayak wah gila Josh, gila nyambung banget kayak ini persis apa yang aku bayangin.
0: Yes. Berarti Josh tuh secara gak langsung cenayang ya?
1: Cenayang. Dia wah hebat banget ya.
0: Jadi awalnya berarti waktu sama Josh tuh kayak ngomongin kamu pengennya kayak gini terus sama Josh akhirnya direalisasikan dengan lagunya yaudah Bad Connection itu tadi.
1: Iya, soalnya dia sebelum aku ketemuan kayak untuk langsung bikin, kita kan ada kayak online meeting gitu kan, untuk bahas kayak kamu lagunya mau kayak gimana, terus dia minta aku reference, kasih references, terus aku kasih yang Charlie XCX itu. Baru kita kemas pas bikin.
0: Baiklah, berarti sebelum akhirnya ketemu di Jakarta udah ada obrolan dulu by online gitu ya?
1: Iya.
0: Berarti cukup intens dong ngobrol sama Joss-nya?
1: Cukup sih, kayak surprisingly juga kita langsung kayak nyambung. Kita bahkan udah gak kayak kerja, tapi kayak kita ngobrol, saling curhat, apalah itu.
0: Yes, dan kayak tadi yang Dinda bilang ya, ini tuh lagunya sebenarnya nyesek tapi di aransemennya kayak dance pop gitu yang bikin orang tuh kayak ngerasa patah hati tapi jogetin aja ya, say.
1: Iya.
0: Kenapa? Apa yang bikin Dinda pengen merayakan patah hati tapi ya gak sampai bikin orang tuh sedih banget gitu, walaupun sebenarnya liriknya juga menyayat hati ya.
1: Sebenarnya tuh aku pengen fokus ke genrenya aja. Okay. Aku rasa aku belum balance nih. Aku dari kemarin kan bikin lagunya ballad pop yang kayak galau banget, slow banget. Terus kayak aku rasa kayaknya lebih enak kalau kita bikin upbeat juga biar bisa balance. Oh, Dinda ada lagu upbeat, Dinda ada lagu pelan. Jadi kayak biar kayak saling bisa relate, masih nyambung tapi cuman beda genre aja.
0: Oke. Okay. Gitu. Yes. Jadi biar Dindanya tuh ada banget di sana gitu ya. Oke, baiklah kalau gitu. Nanti kita lanjutin lagi teman Bro 2 ya. Buat kamu yang pengen tanya sama Dinda seputar lagunya Bad Connection, boleh banget. Kamu bisa WhatsApp ke 0811-251-1025. Anyway, Bad Connection ini juga udah ada video musiknya ya.
1: Udah, ada di YouTube channel aku.
0: Ini tuh emang namanya kalau udah aktris tuh mau nyanyi iya, main film juga iya, di video musik pun ada Dinda di sana teman-teman.
1: Kita bahas ya, itu keren banget.
0: Oke, habis ini kita bahas sama Bro 2 ya. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu bareng sama aku Vina Mufiana dan juga masih ada Dinda Gani ya teman pro 2. Ternyata kita seumuran tahu teman pro 2 ya,
1: tapi harus dikali dulu.
0: Iya betul, dikali 2. Tolong jangan diperjelas ya Din. Anyway teman pro 2, tadi sempat ngobrol sama Dinda kalau kemarin bulan Juni kan dia ngerilis Bad Connection. Nah, sebelum banget Bad Connection itu ada Backseat Memories ya. Jadi memang kayaknya emang Dinda lagi concernnya bikin lagu dengan berbahasa Inggris ya Din.
1: Iya, Backseat Memories tapi udah tahun lalu.
0: Oh, 2025.
1: Iya.
0: Oke, kenapa kamu lebih concern ke lagu berbahasa Inggris?
1: Karena all this time kan aku singlenya kalau kalian pernah dengar itu yang lama-lama kan bahasa Indonesia, dan aku ngerasa itu bukan aku banget. Bukannya aku gak suka, tapi aku ngerasa kayak kayaknya bukan genre aku, bukan aku banget. Jadi aku juga bingung kayak gimana ya aku biar bisa cari suara aku sendiri. Akhirnya aku bikin lagu yang aku tulis sendiri, aku ciptain sendiri, dan aku baru ngerasa masuk. Dan aku sengaja pengen pakai bahasa Inggris karena aku mau, cita-cita aku kan go international.
0: Amin ya Allah.
1: Lagu aku terkenal di luar kayak Nicki gitu. Aku suka banget Nicki, dia jadi kayak kiblat aku gitu. Jadi ya aku pengen kayak Nicki aja sih, makanya aku bahasa Inggris.
0: Yes, makanya kalau misalnya kamu tadi teman berdua dengerin Bad Connection tuh kok kayak ada rasa Nicki-nya, berarti emang bener karena si Dinda tuh nge-influence-nya Nicki gitu ya.
1: Iya, dan lagu-lagu Inggris aku yang lain juga rata-rata reference songs-nya tuh dari Nicki. Pokoknya aku pengen ada Nicki-Nickinya lah.
0: Doain lah ya nanti semoga ada rezekinya Dinda bisa collab bareng sama Nicki. Atau mungkin collab sama musisi luar negeri lainnya gitu. Tapi selain Nicki, siapa yang nge-influence kamu?
1: Jujur ya, Nicki doang sih.
0: Oh,
1: jujur
0: gitu.
1: Nicki doang.
0: Kenapa? Karena Nicki juga kalau bikin lagu patah hati tuh benar-benar nyeseknya bisa sampai ke hati,
1: Kak,
0: tuh gimana?
1: Galau banget Kak kalau udah denger lagu dia tuh. Kita yang enggak sedih pun udah bisa ikut sedih.
0: Nah,
1: jadi kayak aku pengen bikin lagu yang bisa bikin orang sedih juga walaupun dia lagi gak sedih.
0: Wah, itu agak...
1: Terus dia liriknya emang dalam-dalam banget.
0: Benar, setuju, setuju. Yang favorit kamu yang mana?
1: Aku suka banget Oceans and Engines.
0: Iya.
1: Itu 5 menit terbaik, itu lagu 5 menit terbaik. Itu enak banget, kayak build up dynamics-nya itu kayak dari pelan sampai beat drop gitu-gitu. Dan liriknya itu loh dalam banget, unik.
0: Berapa tisu yang kamu habiskan ketika dengerin lagu itu?
1: Sebox abis.
0: Jadi kalau misalnya kamu juga termasuk salah satu yang suka sama Nicki teman pro 2, mungkin kamu juga akan suka sama karya dari Dinda Gania Bad Connection. Wah, yang menurut aku ini ini Nicki versi Indonesia guys.
1: Nicki Indonesia gak sih?
0: Iya, Nicki Indonesia. Oh iya bener sih, emang Nicki Indonesia sih guys, sorry. Tapi yang menariknya adalah lagu ini tuh kan 1 bulan dirilis, habis itu Dinda udah kejar tayang bikin video musiknya teman pro 2. Yang tadi Dinda sempat bilang dia ngerjainnya tuh bener-bener 24 hour, 24 jam nonstop tanpa istirahat teman pro 2.
1: Itu dari jam 5 subuh sampai 5 subuh besoknya.
0: Gak 5 penting. Subuh hari apa sampai hari apa berarti?
1: 5 subuh tanggal 26 sampai 27
0: Bulan Mei. Wow, the best. Itu siapa yang bertanggung jawab untuk bikin ceritanya dan ya bikin sebegitu apa ya, kena lah.
1: Kayaknya 25-26 tapi udahlah lupa. Tapi yaudah.
0: Tapi kalau story-nya dari siapa?
1: Itu dari direkturnya namanya Joni. Kak Joni Astin. Dia amazing banget. Dia storyline-nya apa-apa tuh unik banget. Makanya aku mau sama dia. Dia juga bikin MV aku yang Here's to Us. Kalau kakak pernah denger lagu aku yang itu. Dan short movie juga waktu itu yang Here's to Us, dia yang bikin. Nah kalau dia tuh awalnya tuh ngasih konsepnya kayak emang perampokan bank gitu. Cuman ceritanya tuh yang jadi perampok banknya tuh cowok. Kalau Kak Joni yang bikin tuh jadi ininya cowok ini manipulasi aku sebagai teller bank, kayak kasih duitnya ntar aku sayang kamu gitu.
0: Sesuai ya.
1: Tapi karena aku ngerasa dari kemarin MV aku udah kayak cinta-cinta sama cowok, mending aku kayak fokus sama diri sendiri. Jadi akhirnya yang jadi perampok banknya aku ganti jadi aku sendiri. Gara-gara itu menurut aku jadi lebih unik ceritanya, karena bisa dapat point of view beda-beda dari orang yang nonton MV-nya. Kalau konsep dari aku tuh, aku pengen orang nangkepnya kan ceritanya ini kan Bad Connection. Kalau kalian nonton Doctor Strange atau Spider-Man kan mereka dari multiverse lain, ada versi diri mereka yang beda-beda. Nah aku pengen kayak nge-glitch gitu, multiverse ini tuh nge-glitch dan akhirnya bawa aku yang versi jahat ke dunia ini, yang jadi perampok bank itu. Nah itu ketemu teller bank yang aku di Masuk universe ini, yes,
0: yang diculik,
1: makanya
0: ya,
1: kayak bingung dan plot twist gitu kan akhirnya. Kan awalnya kan gak kelihatan kalau itu aku. Nah itu aku bikinnya kayak gitu, okay, bad connection. Jadi gak harus relate sama percintaan di lagunya.
0: Oke, okay, dan kamu gimana dengan hasil video music ya?
1: Itu puas banget aku kak, pas aku first time online previewnya. Kayak wah gila, ini sesuai bayangan aku banget. Dan emang hard worknya pay off gitu. Karena kan kita 24 jam, kan hasilnya pasti bagus banget. Dan emang iya.
0: Oke, rilis lagu lagi nanti ke Mampro 2 ya. Dan juga rencananya tahun ini tuh Dinda bakalan ngerilis album baru. Ini akan jadi first albumnya Dinda ya?
1: Iya, first album.
0: Yes, bulan apa Din?
1: Rencananya aku rilis the whole albumnya November. Tapi kita usahain sebelum November, dan aku rilisnya per bulan gitu lagunya. Jadi tracknya available-nya tuh per bulan.
0: Oke, jadi kayak ngasih denger dulu ya, ini loh lagu-lagu yang nanti akan masuk di albumnya Dinda. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi sama Bro 2 ya. Dan nanti aku juga bakalan ajakin Dinda buat main games. Aku udah siapin beberapa kartu. Yes, nanti kita akan kulik Dinda lebih detail sama Bro 2 ya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu Dinda Gania, Bad Connection, spesial buat teman Bro 2 yang udah dengerin Music Live Chat hari ini.

0: Pindah Movie Anda masih nemenin kamu di Music Live-nya Teman Pro 2 dan aku masih barengan sama Dinda Gania yang masih stay di sini barengan sama aku sama Teman Pro 2 Jogja juga yang baru aja gabung. Mungkin tadi kamu juga udah dengerin beberapa lagu dari Dinda Teman Pro 2, ada Bad Connection dan juga Never True yang ini tuh juga lagu yang ditulis sendiri sama Dinda ya?
1: Iya, ini juga.
0: Ini semua kamu yang tulis?
1: Aku, kalau Never True aku sendiri semua yang tulis.
0: Kalau Never True tentang apa, Din?
1: Never True tentang dua orang yang kayak bilangnya, ah kita udahan aja lah. Tapi kayak selalu balik ke satu sama lain. Jadi kayak, udahan apa nih? Denial banget nih. Gitu.
0: Berarti cocok ya sama Bad Connection?
1: Cocok, masih
0: connection ya, masih
1: nyambung sama denial.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Nah, kalau yang ini apakah masih bisa denial atau tidak? Kita akan coba Teman Pro 2 karena aku akan ajakin Dinda main games. Jadi kita punya kartu. Di dalam kartu ini banyak banget pertanyaan, nanti kamu tinggal ambil mau baca yang mana, oke?
1: Okay?
0: Oke. Okay. Aku ini dulu ya. Apa sih namanya? Kasut. Ya elah, kasut. Silakan Din.
1: Hal apa dalam diri kamu yang sangat kamu suka?
0: Apa?
1: Aku suka sama keasbunan aku sih, jujur.
0: Waduh.
1: Jujur aku kalau asbun tuh kocak.
0: Asbunnya misalnya yang, apa gitu?
1: Kayak apa ya? Kayak apapun yang aku pikirin tuh aku pasti langsung ngomong. Dan aku suka, tapi bukan asbun yang kasar ya, bukan yang kayak nyeleneh gitu, yes, enggak, yes. Cuman kayak ngelawak aja.
0: Eh berarti Dinda tuh walaupun anaknya kalem tapi kocak ya?
1: Menurut kakak gimana dari tadi?
0: Kocak.
1: Iya, betul.
0: Dia tuh kayak dengan hal-hal aneh gitu tuh dia bisa ketawa tuh Bro 2. Jadi
1: receh.
0: Kayak ayo bener receh, bener-bener. Jadi walaupun kelihatannya tuh first impression kayak ketemu Dinda tuh ini anaknya cool gitu kan, tapi ternyata enggak, dia receh, dia sule banget, guys.
1: Oke. Kak Andre.
0: Oh ya, aku enggak sih, kalau aku lebih ke Nunung ya. Kan pakai kacamata.
1: Oh iya.
0: Nah, selanjutnya Dinda, silakan. Mau ambil yang mana?
1: Wah, aku suka ini.
0: Wah, apa aku tuh? Suka
1: ini udah
0: ini gongnya ya. Oke. Okay.
1: Bagaimana pendapatmu tentang hubungan pacaran yang melakukan split bill? Menurut aku ini ideal.
0: Oke. Okay.
1: Kayak aku juga waktu itu sama mantan aku.
0: Ya, tadi kita sempat ngobrol ya, itu Teman Pro 2 anyway.
1: Aku sama mantan-mantan aku. Bukan karena aku ngerasa dia gak mampu atau aku gak enakan sama dia, tapi kayak aku ngerasa kayak ideal aja buat kita. Karena kan relationship goes to both of us kan.
0: Betul.
1: Dua orang yang jalanin hubungan itu. Kalau misalnya satu yang harus ngeluarin duit terus, kayak gimana gitu ya, kan kita juga belum nikah.
0: Betul.
1: Jadi gak ada tanggung jawab untuk itu. Dan menurut aku lebih seruan gitu. Atau kalau gak split bill, misalnya kita mau nonton nih, kita makan aku yang bayar, deh ntar nonton kamu yang bayar, gitu. Jadi kayak masing-masing tuh harus saling ngeluarin lah,
0: betul,
1: untuk
0: betul
1: effort satu sama lain. Soalnya rata-rata kalau di film kan cowok yang bayar, yes, apa, yes, gitu, yes. Atau istilahnya standar TikTok atau apapun, yes, itu kan harus kayak lalu kan cowok lu yang bayar. Tapi menurut aku gak setuju itu. Apalagi first date, enggak
0: nah,
1: banget
0: ya, kalau first date dulu gimana, Din?
1: First date dulu split bill. Walaupun cowok aku waktu itu maksa buat kayak gak apa aku yang bayar. Dia juga suka maksa tuh. Bukan yang dia gak mau nyoba untuk gak bayar, tapi dia selalu maksa juga. Tapi aku selalu bilang, enggak, jangan kayak gitu dong. Apalagi kita baru first date. Dan itu bikin dia lebih jatuh cinta sama aku, katanya.
0: Oh, tapi
1: katanya, tapi
0: katanya
1: putus.
0: Tapi, yeah.

0: nyanyi, tapi kamu bisa berkolaborasi sama musisi luar negeri favorit kamu gitu?
1: Ya, aku pengen nanti aku kalau di kehidupan selanjutnya aku jadi orang bule. Aku jadi bule. Sebenarnya enggak, aku jadi orang Indo, tapi okay. Aku blasteran. Aku pengen jadi
0: blasteran. Kamu bayangannya blasteran mana?
1: Kayak Amerika.
0: Why?
1: I don't know, I feel like it would be cool. Enggak, ulang.
0: Oke.
1: Itu sebenarnya yang enggak ideal, tapi kalau ideal, aku pengen aku dari kecil tuh udah besar di luar, terus aku start karirnya juga di luar, okay. As an Indonesian juga, jadi bukan yang kayak aku mau ganti
0: warga negara
1: atau kayak jadi brand new person, enggak, aku cuman pengen, sesimpelnya aku pengen mulai karir aku dari luar aja gitu sih,
0: okay.
1: Kayak ibaratnya Nicki kan, Nicki, ATT Rising,
0: ya kayak misalnya Rich Brian juga,
1: in another life aku jadi artis ATT Rising gitu.
0: Amin. Semua kata-kata itu harus diaminin, karena kan setiap kita tuh pasti ada malaikatnya dan bisa aja mengaminin ya, gitu ya kan. Amin. Jadi mari teman berdua kita aminkan segala harapannya Dinda, semoga bisa terrealisasi di tahun ini.
1: Aku
0: gitu ya kan?
1: tetap dinegania kocak dan nggak blasteran dan nggak bule, tetap aku, tapi emang based on di luar aja gitu loh kak.
0: Yes,
1: ya,
0: I know. Gitu. Okay. Kita doakan teman berdua ya.
1: Amin.
0: Anyway, itu tadi game siap buat Dinda. Semoga kita bisa tahu sisi lain dari Dinda dari lagu Bad Connection teman berdua ya. Oke. Okay? Nanti kita lanjutin lagi teman berdua. So, jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih temani kamu barengan sama aku Vina Mufiana, teman Pro 2, dan juga masih barengan sama Dinda Gania. Yes, yang sebentar lagi bakalan ngerilis album baru di tahun ini. First albumnya Dinda yang rencananya bakalan rilis di bulan November. Kalau aku boleh jadi cenayang, rilisnya bakalan di tanggal 10 November, teman Bro 2, tepatan sama ulang tahun Dinda.
1: Kayaknya
0: enggak.
1: Surprise.
0: Oh, surprise. Okay. Dan ini tuh akan jadi first albumnya Dinda di usia Dinda 17 tahun, teman Bro 2. Dia lebih tertarik untuk menunggu yang namanya SIM dan juga KTP, teman
1: Bro
0: 2. Dia
1: mau nyetir, mau racing.
0: Mana tahu ya kan, abis itu setelah Dinda rilis album, dia langsung bikin road trip, teman Bro 2, ya kan?
1: Kemana tuh?
0: Ke misalnya Jogja, Bali gitu.
1: Boleh.
0: Jawa Bali deh.
1: Boleh.
0: Aman ya, selama udah ada SIM-nya ya.
1: Aman.
0: Oke, okay, baiklah. Dinda, jadi apa next-nya setelah ini? Apa yang akan dilakukan sama Dinda di tahun 2026?
1: Tahun ini aku kayak yang kakak bilang, mau fokus ke album aku. Sebenarnya udah jadi sih, tinggal rilis-rilis aja sama MV-nya, belum syuting MV. Jadi paling rilis per bulan nanti per track-nya. Dan aku juga tahun ini film aku rilis yang syuting kemarin di Jogja ini. Judulnya Emmy, guys. Dia based on true story juga tentang romance and war. Nanti tayang November juga rencananya. Aku jadi sahabatnya, adek-adean sahabatnya. Kalian lihat aja di bioskop.
0: Oke, berarti bulan November tuh jadi bulan yang padat buat Dinda ya?
1: Lumayan, Kak.
0: Lumayan. Semoga rezekinya juga sepadat agendanya Dinda. Amin.
1: Kakak juga.
0: Amin, amin, amin. Anyway, Dinda, jadi kalau teman Pro 2 pengen dengerin lagu-lagu kamu, udah bisa di mana aja, Din?
1: Jangan lupa stream, harus banget stream Bad Connection. Dan lagu-lagu lain aku ada di Spotify, namanya Dinda Gania. Sama di platform music kesukaan kalian juga ada. YouTube channel aku buat MVs. Dan Instagram aku, tempat aku upload. TikTok, jujur gak aktif, tapi bolehlah kalian lihat aja. Semuanya namanya Dinda Gania.
0: Dinda sama, Gania, oke. Okay.
1: Sama I hope this year bisa terkait sama Niki. Kayak apa sih, pokoknya foto bareng pun aku mau foto bareng. Atau kayak gak sengaja ketemu. Atau kayak bahkan dia dengerin lagu aku. Or opening singer.
0: Amin, amin, amin, amin. Pokoknya kalau teman Pro 2 udah mengaminkan, insya Allah bisa diijabah ya. Karena kalau udah ada 40 lebih orang yang mendoakan.
1: Oh iya, aku tahu.
0: Yes,
1: tahu,
0: bisa terrealisasi. Kita doakan ya teman Pro 2, semoga segala mimpinya Dinda tahun ini ataupun tahun depan bisa terrealisasi. Dan kita bisa lihat Dinda collab bareng sama Niki. Oke. Okay? So, thank you so much Dinda.
1: Thank you juga, Kak. Thank you teman-teman Pro 2.
0: Udah
1: denger.
0: Dan kita tunggu nanti album terbarunya. Jangan lupa mampir lagi ke Jogja ya.
1: Oke, Kak.
0: Dan thank you juga buat kamu teman Pro 2 yang udah dengerin Music Live Chat hari ini ya. Semoga kamu suka sama karya-karyanya Dinda. Dan jangan lupa pantengin semua media sosialnya Dinda. Dan dengerin lagunya Dinda di Pro 2 Kota Kamu, oke? Okay? So, kalau gitu Vina pamitan dulu di Music Live Chat teman Pro 2. Kita ketemuan di next time ya. Kalau gitu Vina pamit. Jangan lupa dengerin terus Music Live Chat. Bye!

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Motor gede Harley Davidson meluncurkan koleksi terbarunya yang menampilkan edisi limited edition teman Pro 2. Koleksi ini bernama Liberty Edition yang mencakup model Heritage Classic, Street Glide, dan Street Glide 3 Limited tahun 2026 ini teman Pro 2. Secara teknis, Harley ini tidak mengubah konfigurasi mesin atau sasisnya. Dari ketiga model Liberty Edition masih menggunakan platform yang sama persis dengan versi standar yang ada di pasaran luas saat ini teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Daimler Commercial Vehicle Indonesia meluncurkan truk Exer 1626C di Indonesia. Mercedes-Benz Exer 1626 adalah varian terbaru di Mercedes-Benz Exer yang umumnya menggunakan untuk mendukung industri konstruksi dan menawarkan varian lebih bertenaga, lebih efisien dan fleksibel teman Pro 2. Varian ini dilengkapi dengan mesin OM 906LA 256 PS dengan standar mesin emisi Euro 4 teman Pro 2.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Oke, teman Pro 2, balik lagi sama aku Rama GMZ.
0: Dan aku Desa Mitra, teman Pro 2.
1: Di Ngobrol Gaspot, teman Pro 2.
0: Ini hari apa sih, Ram?
1: Ini hari Sabtu Minggu ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kita kan Ngobrol Gaspot ketemu Sabtu Minggu,
0: Bray. Sabtu Minggu, Bray. Okay. Siap, Bray. Dua hari ya.
1: Kita mau ngebahas tentang yang mulus-mulus nih, Bray.
0: Hah?
1: Yang apa mulus-mulus nih? Mulus-mulus, kesukaan kita. Kita kan yang mulus-mulus gitu.
0: Apa tuh yang mulus-mulus tuh? Yeah. Banyak nih yang mulus-mulus, Ram.
1: Yang mulus-mulus lah.
0: Tapi by the way kita lama tak jumpa ya, Ram.
1: Iya, lama banget.
0: Gimana kabarnya, Ram?
1: Wah, sehat banget.
0: Kita seminggu sekali jumpa. Sabtu Minggu doang.
1: Seminggu sekali kan. Harusnya kita nyapa teman Pro 2 dong.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kita kalau
0: bener juga ya.
1: Pergantian sih ketemu terus.
0: Betul.
1: Jadi gak usah di itu-itukan banget lah. Gitu.
0: Oke.
1: Oke, teman Pro 2. Sekarang kita mau bahas poles.
0: Poles, apa yang harus dipoles? Apa yang kudu poles, dipoles?
1: Body mobil. Nah, kan biasanya orang-orang tuh bertanya-tanya, Bray. Kalau mobil abis dipoles tuh perawatannya gimana sih?
0: Apa boleh? Okay.
1: Kayak mobil abis dipoles tuh kena air, kena hujan gitu-gitu.
0: Masa iya di garasi terus sih, Ram?
1: Lah iya kan mobilnya dipakai.
0: Iya makanya.
1: Kalau
0: jadi
1: di garasi terus, garage queen dong.
0: Hah?
1: Garage queen.
0: Garage queen. Artinya tuh?
1: Jadi penemu garasi.
0: Oh. Sentuh. Iya, tiga dia. Gak apa, nanti aja nih.
1: Ya, gak apa-apa, masuk juga gak apa-apa kok. Biar lebih.
0: Ada Mas Manggala tadi ya.
1: Nah, halo, kita kedatangan juga tamu spesial di sini, teman Bro 2. Oke, lanjut ya, Bro.
0: Oke, lanjut. Masalah terkait poles memoles nih. Apa yang kudu dipoles? Yes. Gimana tadi?
1: Nah, di sini kita bakal bahas nih, Bro, yang tadi. Kita bakal bahas langkah-langkahnya perawatan mobil dipoles kalau kena air hujan.
0: Oh, perawatan setelah mobil dipoles dan gimana kalau terkena hujan gitu ya, Ram ya?
1: Betul banget.
0: Okay.
1: Nah, yang pertama nih, Bray. Ternyata harus membersihkan mobil dengan lembut. Jadi ketika mobil kena hujan, langkah pertama yang harus diambil adalah membersihkan dengan lembut. Gunakan sampo mobil yang lembut biar nggak ngerusak lapisan cat atau clear cat. Dan hindari menggosok mobil terlalu keras, teman Pro 2. Karena kalau tekanan berlebih bisa merusak cat mobil itu.
0: Oke, karena mungkin karena mobilnya setelah dipoles kan mulus nih ya.
1: Yes.
0: Jadi kita juga perlakukan ngerawatnya dengan lembut juga apapun itu. Entah ngelapnya, entah kadang mungkin mobil dipuk-puk juga.
1: Ngejar tidur.
0: Iya. Dan yang kedua, teman Pro 2. Kalau mobil kamu habis dipoles, cara ngerawatnya gimana sih? Yaitu kalau kamu nyuci nih ya, terus ngeringin mobilnya itu sampai merata gitu. Dan pastikan gunakan kain microfiber yang bersih dan lembut ya, untuk menghindari goresan-goresan atau baret-baret tipis yang kadang tuh gak kelihatan.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Nanti
1: ada chip-chip gitu ya.
0: Betul, kalau udah baret lagi kamu harus moles lagi.
1: Iya, maneman banget, teman Pro 2. Nah, memeriksa atau memperbaiki baret atau goresan, teman Pro 2. Setelah mobil benar-benar kering nih, lakuin lagi pemeriksaan teliti apakah ada baret atau goresan yang muncul setelah kena hujan. Dan jika ditemukan baret atau goresan, itu segera diperbaiki dengan ngasih lapisan wax polish khusus, teman Pro 2.
0: Oke, jadi bisa dipoles di rumah secara mandiri gitu ya.
1: Betul.
0: Ada apa namanya ya? Tadi ya, lapisan wax atau polish cairan-cairan khusus untuk body mobil kamu, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Selanjutnya
1: ada apa lagi nih, Bray?
0: Selanjutnya ada tips juga buat menjaga tampilan mobil tetap prima ya kalau terkena hujan gitulah, teman Pro 2. Karena tidak dipungkiri, kita di Indonesia itu adalah musimnya kalau nggak kemarau ya hujan.
1: Betul.
0: Nggak ada salju.
1: Nggak ada.
0: Nah,
1: kalau mobil kalian dibawa ke Antartika.
0: Ya, ngapain juga. Ngapain juga ya.
1: Road trip
0: ya. Nah, cara untuk menjaga mobil kamu, tampilan mobil kamu tetap okay, tetap ciamik, tetap cantik setelah terkena hujan, mungkin bisa kamu lewat atau melalui proses polesan ya, karena ini sangat penting untuk menghindari agar mobil ini tidak terkena hujan langsung dalam waktu 24 jam pertama. Dan hal ini bertujuan untuk memberi waktu pada lapisan nano ceramic coating atau lapisan pelindung lainnya yang telah diterapkan pada mobil untuk benar-benar menempel dengan baik. Jadi setelah mobil kamu dipoles, kamu diemin tuh selama kurang lebih waktu 2-4 jam pertama, satu hari pertama jangan kamu pakai, jangan kamu gimana-gimana lah, biar lapisan nano ceramic coatingnya tuh menyerap dulu. Okay. Sehingga body mobil kamu tuh bisa terlindungi dengan maksimal gitu, teman Pro 2.
1: Yes, betul banget teman Pro 2. Dan ada lagi, pakai pelindung cat mobil. Nah, pelindung cat mobil itu dirancang khusus buat melindungi cat dari efek air hujan. Pelindung cat mobil itu ngebantu ngecegah terjadinya korosi atau kerusakan pada cat mobil akibat air hujan, teman Pro 2. Hmm. Yang air hujan itu kan biasanya mengandung asam juga ya, Bray?
0: Yes.
1: Jadi kalau ngasih pelindung cat itu emang tepat banget, teman Pro 2.
0: Betul. Dan yang pastinya, ini tips yang paling penting adalah ya rutin-rutin aja buat membersihkan atau merawat mobil kamu ya. Dengan tadi semua yang udah kita bahas, intinya sering-sering cuci mobil kalau kotor dikit atau abis kena hujan, karena balik lagi hujan, air hujan itu asam ya, dan bisa bikin korosi, karat dan lain sebagainya. Jadi segera dicuci atau at least tuh dilap aja pakai kain microfiber yang lembut, teman Pro 2, biar cat mobil kamu, body mobil kamu itu pastinya tetap cantik, ciamik, pol-pol gitu, teman Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Yes, masih di Ngobrol Gaspot teman produ.
2: Yos,
1: kita bakal bahas lagi mobil yang legendaris di keluarga Indonesia teman produ.
2: Salah satu mobil yang legend. Yoi. Dan sampai sekarang masih banyak yang pakai juga sih.
1: Betul.
2: Sebenarnya.
1: Salah satunya aku pemakai mobil ini teman.
2: Oh gitu. Dua. Tapi kita bakal bahas sejarahnya aja ya.
1: Betul teman produ. Kita bakal bahas ada 11 generasi mobil Honda Civic yang ada di Indonesia teman produ.
2: Oke, ada apa dari generasi pertama tuh apa sih? Ram?
1: Nah, keberadaan Honda Civic di Indonesia itu udah sampai 11 generasi, Bray. Setelah pertama kali diluncurkan pada tahun 72. Model yang pertama kali ada di Honda Civic itu dari mobil mungil dan waktu itu menempati segmen di sedan menengah di industri otomotif Indonesia, teman produ.
2: Oke, di generasi pertama ini ya.
1: Apa tuh, Bray, yang pertama?
2: Ini udah hadir atau lahir sejak tahun 72 seperti yang dibilang Rama tadi di pasar otomotif global. Sedangkan di Indonesia pertama kali hadir di tahun 75 dalam versi dua pintunya. Dan saat itu masih digunakan oleh pembalap legendaris Aswin Bahar dan mulai dipasarkan untuk umum di tahun 76-nya Ram. Ini Honda Civic Copper ya? Oke, ini
1: kotak banget ya.
2: Kotak. Kotak dan dulu aku belum pernah punya, tapi temen aku sempat punya Honda Civic ini ya, Civic Copper ini. Dan warnanya juga putih.
1: Oh putih juga?
2: Putih juga, sama seperti yang ada di gambar kita ini ya teman produ ya.
1: Wah, menarik juga teman produ. Ada lagi yang generasi kedua teman produ, Honda Civic Excellence. Nah, Honda Civic Excellence itu mungkin udah gak asing lagi teman produ. Mobil ini tuh hadir di Indonesia tahun 79 sampai 83. Dan punya dimensi yang lebih besar dibandingkan model sebelumnya teman produ. Nah, untuk model ini itu mesinnya masih 4 silinder juga ya, Bray?
2: Oh, gitu.
1: 1300-an ya?
2: Iya, maybe kurang lebih ya teman produ ya.
1: Betul.
2: Oke, generasi ketiga. Ada Civic Wonder. Ah, ini Civic Wonder tuh
1: icon banget ini ya.
2: Icon ngotak gitu lah.
1: Icon banget nih.
2: Icon banget. Nah, ini masuk ke generasi ketiga. Civic ini mulai berevolusi menjadi sebuah sedan nih, teman produ. Dari tadi yang mungkin hatchback ya. Sekarang ke sedan. Dan keberadaannya mulai dari tahun 83 hingga 87 aja. Dan Civic Wonder ini dibekali dengan mesin 4 silinder ya, SOHC 1400cc kalau nggak salah. Dan desainnya sendiri mengusung sedan salon. Dari situ sedan salon khas Jepang dengan bentuk bodi yang boxy-boxy gitulah. Masih ada boxy-boxynya, tapi sekarang modelnya sedan di Civic Wonder.
1: Yes, ada lagi Honda Civic atau Grand Civic dan Civic Nova teman-teman.
2: Nah ini
1: generasi keempat tahun 87 dengan sebutan Honda Grand Civic. Dan sedangkan yang hatchback itu Civic Nova, bukannya Estilo ya?
2: Bentar, Nova itu yang versi tuanya. Estilo kan setelahnya nanti.
1: Oh setelahnya ya berarti?
2: Ada
1: ya.
2: Genio, Estilo gitu kan. Kalau di Grand Civic yang versi sedannya adalah Grand Civic, hatchbacknya Civic Nova. Yang versi dua pintu. Civic Nova.
1: Yes.
2: Ini juga laris dulu tuh laris banget ini Civic yang dua pintu ya. Karena
1: pintu.
2: First time yang memang menurut aku legend ini Civic Nova, Estilo, Grand Civic ya walaupun semuanya legend ya. Tapi yang mungkin menonjol tuh
1: yang paling ikonik ya.
2: Yes, menurut aku di antara itu.
1: Betul banget teman pro 2. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ada Honda Civic Genio dan Estilo ya, Bray.
2: Yes. Genio dan Estilo. Ini baru
1: yang lagi digoreng-goreng nih.
2: Betul, ini apalagi Estilo nih, digoreng-gorengnya tuh kadang tuh gak make sense ya.
1: Gari juga ya goreng-gorengnya.
2: Gak make sense. Jadi kalau di generasi kelima ini, kalau tadi di generasi keempat ada Grand Civic yang sedannya. Kalau yang di generasi lima ini adalah Civic Genio teman Pro 2. Kalau yang versi hatchback dua pintunya ada Estilo. Jadi adiknya Nova nih.
1: Yes betul, dan ada lagi apa nih Bray?
2: Oke, di generasi ke-6 ini ada Civic Vario. Ini juga rame nih Civic Vario ya. Ini diproduksi tahun 95 sampai ke tahun 2000. Kalau tadi sebelumnya yang generasi 5 tahun berapa Ram?
1: Tahun
2: 91 ya sampai 95 ya.
1: Betul.
2: Sekarang yang di generasi ke-6 dari 95 ke 2000.
1: Wih.
2: Nah, meskipun hanya diproduksi dalam versi sedannya aja kali ini, tapi di generasi 6 ini cukup populer di kalangan modifikator karena memang banyak spare part modifikasi yang digunakan di Vario ini.
1: Yoi, dan macam-macam modifikasinya, Bray.
2: Macam-macam.
1: Yoi. Dan kita bergeser lagi ke generasi ketujuh Honda Civic, teman Pro 2. Nah, ini mobilku nih, teman Pro 2.
2: Oh, gitu?
1: Generasi ketujuh yang diproduksi dari tahun 2002-2003 kayaknya, teman Pro 2. Itu di mana Honda...
2: 2004 nggak sih?
1: 2004, eh 2003 ah.
2: 2003 udah ada ya?
1: Pre-facelift-nya
2: dulu. Oke.
1: Nah, itu Honda Civic itu hadirin model lagi, Bray. Ada IM, IS, EP, dan EV, teman Pro 2. Salah satunya IS yang punya ke teman Pro 2. Nah, Honda Civic ini udah dapat ubahan dari segi desain. Dan mesinnya udah menggunakan K-series yang lebih bertenaga. 4 silinder, kalau punya aku 1700cc, Bray.
2: Manual. Oh gitu?
1: Betul.
2: Oh, baiklah. Nah, walaupun ada otomatis juga ya? Otomatik ya?
1: Ada otomatiknya juga.
2: Oke, generasi ke-8. Yoi. Ini bisa dikenal dengan Civic Batman.
1: Betul, yang harganya cukup stabil ya.
2: Cukup stabil harganya. Karena bentuknya menyerupai mobil Batman katanya ya. Tapi memang kalau dilihat-lihat sih mirip gitu.
1: Betul,
2: ya. Jadi Civic ke generasi 8 ini hadir di tahun dari 2005 kurang lebih hingga ke 2011 itu udah stop produksi lagi ya teman Pro 2 ya. Desainnya ini lebih sporty dan mewah kelihatannya. Sehingga model ini terbilang sukses di pasaran dan hingga saat ini harganya tuh stabil gitu.
1: Betul, stabil banget itu teman Pro 2. Ada apa lagi nih, Bray?
2: Ke generasi 9 ada Civic. Civic FB dia.
1: Yoi.
2: Kalau tadi kan FD yang Batman. Kalau sekarang FB.
1: Yes.
2: Ini di tahun 2011 sampai tahun 2016. Dan Civic ini sudah terlihat lebih modern dan aerodinamis ya, teman Pro 2 ya. Mengusung kode body FB. Bukan Facebook, tapi FB. Generasi 9 ini dibekali dengan banyak fitur baru sebagai peranti utamanya. Sebut aja ada rem ABS,
1: wow.
2: Vehicle Stability Assist, dan Electronic Brake Distribution yang jadi fitur andalannya
1: udah
2: di
1: canggih, ya?
2: Generasi ini, teman Pro 2.
1: Yoi.
2: Lanjut lagi ke generasi 10.
1: Generasi 10 nih, Honda Civic Turbo, teman
2: Pro 2. Okay.
1: Ini juga ikonik juga ya. Di tahun 2016 ini di... luncurkan teman Pro 2 sekaligus perayaan 43 tahun kehadiran Civic di dunia otomotif internasional. Dan model ini bernama model FC dan FK teman Pro 2. Dan mesinnya 4 silinder DOHC turbo berkapasitas 1500cc teman Pro 2.
2: Betul, ini juga cukup ikonik sih. Kalau untuk di kalangan termasuk mobil-mobil baru ya.
1: Yoi, betul.
2: Generasi 11 ya, tadi kan generasi 10 dan sekarang generasi terakhir yang 11. Paling baru. Ini Civic-nya lahir atau hadir di Indonesia mulai 28 Oktober 2021 yang dimana ini paling baru.
1: Betul.
2: Dengan mengusung nama All New Honda Civic RS ya.
1: Yes, betul.
2: Dan ini mengusung emblem RS sebagai bagian dari lini Honda yang memiliki tampilan lebih sporty dan fiturnya canggih gitu teman Pro 2.
1: Betul banget.
2: Nah, kalau ngomongin Civic tadi ya, kita dari generasi 1 hingga 11 dan sudah berapa puluh tahun.
1: Udah banyak banget modelnya
2: di Indonesia.
1: Ya?
2: Udah
1: bermacam-macam generasi loh.
2: Bermacam-macam. Bray. Tapi kalau dari kamu sendiri Ram, menurut kamu ikoniknya di antara Civic-Civic ini itu yang apa?
1: Kalau menurut aku ya, yang paling ikonik itu tetap Estilo gak sih?
2: Yes, Estilo sama Nova kalau aku.
1: Sama Nova, betul.
2: Estilo
1: karena
2: Nova.
1: Dari dulu udah terkenal banget.
2: Betul. Itu. Walaupun memang... yang lebih terkenal adalah Estilo.
1: Estilo.
2: Adiknya si Nova ya.
1: Betul banget teman-teman.
2: Tapi semuanya oke, bagus sih.
1: Jadi tergantung selera kamu juga teman-teman.
2: Betul.
1: Dan Honda Civic kamu model yang mana nih teman-teman?

0: Oke, teman berdua, kita masih lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih.
1: Yes, you.
0: Kita bakal ngebahas tentang pendingin-pendingin. Karena hawanya gak panas-panas di luar, teman berdua. Jadi pendinginan tuh perlu banget.
1: Oke, ini bagi pecinta otomotif ya.
0: Betul, dan bukan pecinta otomotif aja sih.
1: Oh, bukan.
0: Seluruh pengguna transportasi pasti harus tahu dong.
1: Pendingin itu AC pendingin.
0: Iya, ini pendingin mesin.
1: Oh, pendingin mesin.
0: Betul, pendingin mesin. Nah, kita bakal ngebahas komponen sistem pendinginan mobil dan cara kerjanya nih, teman berdua.
1: Ada 8 komponen ya.
0: Betul, di sistem pendingin mobil jadi salah satu sistem vital yang berperan ngejaga suhu mesin tetap stabil selama kendaraan beroperasi, teman berdua. Nah, selama mobil beroperasi ini, mesin menghasilkan panas tinggi akibat proses pembakaran. Panas ini harus dikendalikan dengan baik biar nggak ngerusak komponen-komponen mesin yang menurunkan performa mobil itu sendiri, teman berdua.
1: Oke, dan lewat sistem pendingin yang bekerja dengan optimal ya, teman berdua, panas yang berlebih ini bisa diredam dan dialirkan keluar mesin secara terkontrol. Jadi ada beberapa komponen, tadi ada 8 ya. Yang pertama ini ada yang namanya radiator. Ini mungkin udah gak asing lagi bagi teman Pro 2, terutama bagi yang suka otomotif ya. Karena radiator di sini berfungsi sebagai media utama untuk melepaskan panas dari cairan pendingin yang berasal dari mesin, teman Pro 2. Jadi ada yang namanya coolant. Panas ini dialirkan ke radiator ya, dan didinginkan melalui sirip-sirip logam yang terkena aliran udara dari luar kendaraan. Dan proses pelepasan panas ini sangat menentukan efektivitas sistem pendingin mobil, teman Pro 2. Kalau radiator kotor, tersumbat atau bocor, panas ini nggak bisa dilepaskan dengan baik sehingga suhu mesin beresiko meningkat ya. Nah, itu tadi terkait radiator. Yang kedua ada apa lagi?
0: Nah, ada cairan pendingin, yaitu coolant. Coolant ini merupakan cairan khusus yang bertugas buat menyerap panas dari mesin dan membawa keluar melalui sistem pendingin mobil, teman Pro 2. Cairan ini nih punya memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air biasa serta mengandung zat anti karat untuk mengelindungi komponen-komponen logam di dalamnya. Selain menyerap panas, teman Pro 2, coolant juga bisa ngebantu jaga suhu mesin tetap stabil dalam berbagai kondisi berkendara nih. Penggunaan coolant juga sesuai spesifikasi itu penting banget agar sistem pendingin mobil dapat bekerja secara maksimal, teman Pro 2.
1: Nah, biasanya ini yang kadang orang tuh bingung gitu.

0: Radiator itu dikasih air biasa atau harus pakai coolant gitu kan?
1: Nah, itu dia.
0: Mobilmu pakai apa?
1: Coolant dong.
0: Coolant. Yoi. Aku campur sih.
2: Gado-gado teman pro 2.
0: Bukan dalam satu mobil dicampur ya. Maksudnya ada mobil yang pakai coolant, ada mobil lain yang pakai air biasa. Okay. Karena mungkin bagi mobil yang sudah terlanjur dikasih air biasa, karena kan kadang misal kita di jalan.
1: Betul.
0: Urgent ya, darurat, kita kehabisan coolant gitu ya.
1: Harus pakai air biasa dong.
0: Iya, yang terdekat air biasa.
1: Betul.
0: Nah, setelah sudah terlanjur dikasih air biasa kan, itu mobil nggak bisa diganti tiba-tiba pakai coolant lagi.
1: Iya, betul, dibersihin semua.
0: Harus semua. Betul. Makanya kalau udah terlanjur pakai air biasa, seterusnya pakai air biasa malah aman.
1: Iya, betul. Itu bisa juga sih teman berdua.
0: Iya, kadang kayak gitu. Nah, tadi terkait coolant ya teman berdua, selanjutnya ada yang namanya water pump ya. Ini berperan untuk mengalirkan coolant ke seluruh jalur sistem pendingin mobil secara terus-menerus. Nah, komponen ini memastikan cairan pendingin ini bisa bersirkulasi dari mesin menuju radiator dan balik lagi, kembali lagi. Kalau water pump mengalami gangguan, aliran coolant akan terhambat dan menyebabkan panas terakumulasi di dalam mesin teman berdua. Nah, kondisi ini yang bisa memicu overheat dalam waktu singkat meskipun kendaraan digunakan secara normal gitu. Jadi, kamu juga cek-recek water pump-nya ya.
1: Ya, dan ada lagi teman berdua yaitu termostat. Termostat ini berfungsi banget buat ngatur aliran coolant berdasarkan suhu kerja mesin. Saat mesin masih dingin, termostat ini yang bakal menutup agar mesin lebih cepat mencapai suhu idealnya.
0: Oke.
1: Nah, ketika suhu mesin meningkat, termostat ini bakal ngebuka dan memungkinkan coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Mekanisme ini ngebantu ngejaga keseimbangan suhu mesin dalam berbagai kondisi penggunaan, teman
0: Pro 2. Oke, nah itu tadi baru 4 komponen ya, teman Pro 2 yang kita bahas. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi 4-nya di next on air ya.
1: Betul, betul, betul.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Lanjut lagi teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang cooling system, tapi kita bakal lanjut lagi ya.
2: Lanjut lagi, tadi baru 4.
0: Nah, selanjutnya ada yang namanya kipas pendingin atau cooling fan ya. Ini juga cukup penting dan cukup berperan karena fungsinya yang namanya kipas radiator ini untuk membantu proses pendinginan dengan mengalirkan udara ke sirip radiator, teman berdua. Nah, komponen ini sangat berperan ya saat kendaraan melaju pelan atau berhenti. Jadi ketika aliran udara alami tidak mencukupi. Nah, dengan bantuan kipas radiator, panas dari coolant ini bisa dilepas secara lebih efektif. Jika kipas radiator tidak bekerja, sistem pendingin mobil akan kesulitan untuk menurunkan suhu mesin. Aku juga pernah nih ya, cooling fanku mati, Ram.
1: Oh, mati di jalan.
0: Mati, Ram. Mati di jalan dong.
1: Oke. Okay.
0: Bukan kalau di rumah di garasi enggak dinyalain.
1: Enggak ketahuan.
0: Iya, di jalan mati. Nah, itu karena cooling fan-nya mati ya.
1: Iya.
0: Aku overheat mobilnya.
1: Overheat mesinnya.
0: Oh, iya.
1: Oke. Okay.
0: Karena mati, entah mati sebelah atau mati dua-duanya ya.
1: Oh, mati.
0: Lupa aku. Iya, karena ada dua ya.
1: Betul.
0: Cooling fan ya.
1: Kan lewat satunya kan buat AC ya.
0: AC.
1: Iya, betul, AC.
0: Nah, kok bisa cooling fan-nya mati? Itu ada gejalanya ternyata.
1: Apa tuh?
0: Jadi waktu jalan, tiba-tiba AC-nya
1: panas ya?
0: Panas. AC-nya AC-nya mati. Cuma angin doang.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Itu harus segera berhenti ya, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Coba kamu di saat mengalami hal seperti aku itu, kamu berhenti, cek cooling fan-nya.
1: Yoi.
0: Nyala atau mati? Kalau mati, ya mending dimatiin dulu lah.
1: Yoi,
0: ya.
1: Dimatiin dulu
0: daripada mobil
1: ya.
0: Daripada resiko sih.
1: Yoi. Ada lagi, selang radiator nih. Selang pendingin berfungsi sebagai jalur sirkulasi coolant antara mesin radiator dan reservoir. Komponen ini tuh harus berada dalam kondisi elastis dan tidak bocor agar aliran cairan tetap lancar. Selang yang getas atau retak bisa nyebabin kebocoran coolant dan menurunkan efektivitas sistem pendinginan mobil. Gangguan pada selang sering terjadi nih, menjadi penyebab berkurangnya cairan pendingin yang tanpa disadari itu.
0: Oh, oke. Okay. Kadang kalau bocor misalkan ya, jadi air coolantnya gampang habis ya, mungkin perlu dicek juga, teman Pro 2. Nah, selanjutnya ada yang namanya tutup radiator ya. Ini simpel banget tutup radiator ya, udah
1: simple,
0: kelihatan.
1: Betul.
0: Ya, jadi tutup radiator fungsinya adalah untuk menjaga tekanan di dalam sistem pendingin mobil agar tetap stabil ya. Dan tekanan yang terjaga ini bisa membantu untuk meningkatkan titik didih coolant sehingga nggak mudah menguap, teman Pro 2. Ya, pokoknya intinya untuk menutup radiatornya lah.
1: Betul.
0: Begitu. Kalau tutup radiator ini rusak atau longgar ya, tekanan dalam sistem ini akan berkurang ya, teman Pro 2. Dan akibatnya coolant bisa cepat habis dan resiko overheat juga bisa meningkat.
1: Nah, itu dia. Yang terakhir, teman Pro 2, ada reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi buat menampung kelebihan coolant akibat permuaian saat suhu mesin meningkat, teman Pro 2. Tangki ini juga menjadi cadangan cairan pendingin ketika volume coolant radiator berkurang. Selain itu, reservoir tank memudahkan pengecekan kondisi dan jumlah coolant secara visual. Keberadaan komponen ini tuh bisa ngebantu loh, teman Pro 2, ngejaga keseimbangan volume cairan dalam sistem pendinginan mobil. Itu dia tadi kita bahas cooling fan, teman Pro 2.
0: Yes. Let's make

Yes, teman berdua. Film Tunggu Aku Sukses Nanti. Gini teman berdua, film ini udah tayang di Netflix, telah meraih beberapa lebih dari 3 juta penonton selama penayangan bioskop. Dan film drama keluarga karya Naya Anindita ini sebelumnya mencatatkan kesuksesan melalui jumlah penonton yang tinggi selama periode penayangannya loh teman berdua. Nah, film ini tuh mengisahkan Arga, pemuda yang telah nganggur selama 3 tahun dan terus menghadapi tekanan dari keluarganya loh teman berdua. Kondisi ini bisa ngebuat Arga berusaha mencari pekerjaan sekaligus membuktikan dirinya kepada keluarga menjelang pertemuan lebaran berikutnya. Dan tekanan yang dialami Arga ini semakin kompleks karena berkaitan dengan persoalan ekonomi, pernikahan, serta rencana menjual rumah neneknya. Ada berbagai persoalan tersebut yang jadi bagian dari perjalanan Arga menghadapi tuntutan keluarga dan harapan terhadap masa depannya teman berdua. Nah, di sini juga Arga diperankan oleh Ardit Erwanda yang menghadirkan karakter seorang pemuda pengangguran dengan persoalan keluarga serta tekanan kehidupan. Lalu Tobing ikut juga bermain sebagai Rita, sedangkan ada Arya Wahab yang memerankan sosok ayah Arga dalam cerita ini loh. Nah, film ini itu kan udah tayang dari 18 Maret 2026 ini dan salah satu film lebaran tahun ini kemarin ya. Dan penayangan yang mencatatkan pencapaian lebih dari 1 juta penonton hanya dalam 8 hari sejak film ini dirilis. Dan jumlah penonton ini kemudian meningkat sampai menembus 2 juta penonton pada hari ke-15 penayangannya. Dan film ini selanjutnya mencatatkan lebih dari 3 juta penonton sebelum melanjutkan perjalanan melalui streaming Netflix, teman berdua. Nah, itu dia. Sekarang ternyata bisa ditonton di Netflix ya, teman berdua. Filmnya ini kayaknya inspiratif banget nih kalau dilihat

Masih di Jaga Malam teman Pro 2. Yang mau gabung atau mau request lagu kamu boleh banget langsung aja WhatsApp 081327866966. Ada yang masuk teman Pro 2 dari teman aku dari Malik, dia mau lagu Dewa 19 Mistikus Cinta. Boleh. Di malam minggu di jalan sambil dengerin Mistikus Cinta kayaknya enak juga teman Pro 2. Langsung aja deh aku puterin dulu lagunya Dewa 19 Mistikus Cinta. Dan ada lagi yang request lagu Yura Yunita Bandung. Boleh langsung aja Mistikus Cinta Dewa 19 dan Yura Yunita Bandung.

Yes, teman berdua, lanjut nih. Ada kabar baik, nilai tukar rupiah perlahan terus menguat terhadap dolar AS sampai pembukaan perdagangan hari ini, teman berdua. Berdasarkan data di Bloomberg, rupiah naik 0,19% atau 33 poin menjadi 17.715 per dolar AS. Nah, pada penutupan perdagangan Kamis kemarin, rupiah ini berada di posisi 17.748 per dolar AS, mengingat 0,62% rupiah ini menguat di tengah meruncingnya pertikaian AS Iran terkait Selat Hormuz, teman berdua. Nah, karena itu, rupiah ini masih akan diuji oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Analisis pasar uang dari Dow Financial Futures, Lukman Leong, melihat potensi risiko rupiah berbalik melemah, teman berdua. Potensi perlemahan disebabkan harga minyak dunia yang kembali naik di tengah ketidakpastian geopolitik. Ada investor yang cenderung wait and see memantikan data neraca transaksi berjalan Indonesia untuk triwulan 2 2026, teman berdua. Harga minyak mentah telah mencapai level tertinggi sepanjang bulan Agustus 2026. Harga minyak mentah di Brent naik menjadi 93,78 per barel US dollar, teman berdua, naik 2,4% dari harga sebelumnya. Dan harga minyak mentah WTI juga naik sekitar 2,3% dari harga sebelumnya, menjadi 87,83 US dollar per barelnya, teman berdua. Harga minyak ini melejit karena Presiden Trump terus-menerus melontarkan ancaman terhadap Iran, teman berdua. Waduh, teman berdua, semoga ya ini menjadi makin lebih baik dan makin aman, tentram, teman berdua. Nggak ada, pergejolakan-gejolakan yang aneh-aneh gitulah, teman berdua. Biar rupiah itu tetap stabil dan dolarnya lebih stabil juga, teman berdua.

0: good thing.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9?
2: Iya.
1: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki, kemana?
1: Kelas, wes.
3: Mending di kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Yes, teman berdua, ada yang masuk lagi di WhatsApp dari Kak Lara Purnama Sari. Katanya mau izin request lagu nih. Mau request lagu The Script, The Man Who Can Be Moved. Oke, boleh langsung aku siapin dulu deh lagunya The Script, The Man Who Can Be Moved. Spesial buat Kak Lara Purnama Sari. Let's go.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak, ah. Gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Yes, teman Pro 2, udah saatnya kita geser ke jazz music, teman Pro 2. Dan saatnya aku Rama Gamzer, sampai undur diri, pamit mengudara dari jaga malam dan bergeser ke jazz music, tapi tetap aku temenin sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Rama Gamzi, pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam. See you, teman Pro 2, sampai ketemu lagi besok di Santai Siang.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Radio Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Shalom, teman Produa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Agias Hesa Kalumbara dari GKJ Welar Boyolali, di dalam program Suplemen Hati, di mana kita akan mendengarkan dan merasa-rasakan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita bersama-sama. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar ungkapan setia atau kesetiaan. Kata itu indah untuk direnungkan, dan tentu saja banyak orang ingin menjadi pribadi yang setia. Lalu setia itu apa? Setia artinya berpegang teguh, tetap, tidak berpaling, tidak goyah. Dalam bahasa Jawa, tidak owah gingsir, tidak berubah-ubah, apapun keadaannya, berapapun harga yang harus dibayar, dan sesulit apapun kondisi yang dihadapi. Orang yang setia adalah orang yang tidak berpaling meskipun menghadapi berbagai tantangan. Kesetiaan adalah tanda bukti kasih yang tidak mudah luntur oleh berbagai keadaan hidup. Kesetiaan adalah bukti mutu seorang pribadi dan mutu pelayanan pribadi bagi sesamanya. Maka saat kita mendengar orang berkata, istriku adalah istri yang setia, itu adalah suatu pengakuan dan penghargaan yang tinggi. Atau suamiku adalah seorang suami yang setia, berarti suami itu benar-benar peduli dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Atau kita mungkin mendengar, oh, dia itu pelayan Tuhan yang setia. Dia itu adalah murid yang setia. Kamu itu adalah pegawai yang setia. Kamu adalah anak yang setia. Kata setia tentu menjadi bermakna positif dan berarti penghargaan, penghormatan yang disampaikan kepada orang tersebut. Kita bisa bayangkan betapa rapuhnya masyarakat seandainya masyarakat kita tidak memiliki tokoh-tokoh yang setia untuk membela, menjaga, dan mempertahankan kesatuan bangsa ini. Apabila suami dan istri tidak memiliki kesetiaan kepada janji perkawinan, maka bukan hanya anak-anak yang menanggung penderitaan, karena mungkin terjadi pertengkaran, perselisihan, kekerasan di dalam rumah tangga, dan bahkan mungkin berujung pada perpisahan dan perceraian yang mengakibatkan trauma berkepanjangan bagi anak-anak. Bukan hanya anak-anak yang menanggung penderitaan, tetapi masyarakat juga akan mewarisi model manusia yang hanya tahu menyenangkan diri sendiri dan tidak mau berkorban bagi kepentingan bersama. Demikian juga kalau setiap pribadi tidak memiliki kesetiaan pada hati nurani, maka dia akan memproduksi diri sebagai pribadi yang penuh kepalsuan. Oleh karenanya, kesetiaan menjadi landasan yang penting dalam mengembangkan kehidupan bersama. Mengapa kesetiaan menjadi landasan yang penting dalam kehidupan bersama? Ya tentu, karena kita sebagai orang-orang percaya meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah sudah sangat dirasakan oleh umat pilihannya. Kesetiaan Allah ini tidak henti-henti ditunjukkan lewat kasih dan pemeliharaan kepada orang-orang yang mencintainya. Kesetiaan Allah menjadi tanda bukti bahwa kasih Allah itu tetap dan tidak berubah-ubah. Bahkan kasihnya tidak pernah ditarik kembali, tidak pernah dicabut, meskipun manusia seringkali berpaling, memberontak, dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Hal ini juga tampak dari karya Allah yang memenuhi apa yang pernah dijanjikan kepada Abraham ketika ia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Saat itu, Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Namun dalam perjalanan, karena sekian waktu, Sarah istri Abraham tidak juga mengandung, usianya sudah semakin tua dan sudah mati haid. Situasi ini membuat Abraham dan Sarah mulai ragu akan kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Di tengah harapan mereka untuk memiliki keturunan yang tidak kunjung datang, Sarah memberikan hambanya Hagar kepada Abraham. Dari Hagar lahirlah Ismail, meskipun cara ini bukanlah yang dikehendaki Tuhan. Tidak hanya itu, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham melalui kehadiran tiga tamu di dekat pohon tarbantin di Mamre dan mengatakan bahwa satu tahun lagi Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu justru membuat Sarah tertawa. Tawanya Sarah seakan-akan meragukan kemahakuasaan dan kesetiaan Tuhan. Teman Pro2 yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menyatakan kepada kita tentang kesetiaan Tuhan kepada janjinya. Satu tahun setelah Tuhan menyampaikan kepada Abraham tentang kelahiran anaknya dari Sarah, dan hal itu benar adanya. Satu tahun kemudian, Sarah melahirkan anak dalam usianya yang sudah tua. Secara logika manusiawi tidaklah mungkin, namun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh Abraham, anaknya diberi nama Ishak. Dan sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu, Abraham menyunatkan Ishak pada usia 8 hari. Kisah kelahiran Ishak ini membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang setia terhadap apa yang dijanjikannya. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk menumbuhkan, mengembangkan sikap setia terutama kepada Tuhan. Kita sudah menerima berkat-Nya setiap hari. Masa kita tidak mau setia kepada Tuhan? Kita sudah merasakan hidup kita terpelihara. Masa kita mau kurang setia kepada Tuhan? Kita sudah menerima anugerah keselamatan. Masa kita mau berbuat dosa dan menjadikan hidup kita berpaling dari Tuhan? Dan marilah kita juga memupuk kesetiaan kepada sesama dan juga kesetiaan dalam setiap pelayanan ataupun tugas yang dipercayakan kepada kita. Mari kita terus belajar dan memohon pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, kasih-Mu yang Kau tunjukkan melalui pemeliharaan dan kemurahan-Mu. Ampuni kami Tuhan, seringkali berlaku kurang setia, bahkan tidak setia kepada-Mu. Firman Tuhan hari ini mengubahkan hati kami dan karya Roh Kudus memimpin, mengisi dan memenuhi hati kami dengan kesetiaan penuh seutuhnya kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami serahkan juga pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh para pendengar suplemen hati, apapun yang dialami, dirasakan, dan ditimpa dalam kehidupan mereka. Tuhan, membukakan jalan keluar, memberikan berkat, dan menyatakan mujizat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah teman Pro 2 yang terkasih, renungan suplemen hati pada hari ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua, tetap sukacita dan tetap bersyukur karena Tuhan menyertai kita semua. Amin.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Jenny mengumumkan EP digital terbarunya berjudul Fallen Angel yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Karya tersebut dijadwalkan akan rilis pukul 13.00 waktu Korea Selatan, Teman Pro 2, dengan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jenny. Agensi Jenny, Odd Atelier, mengatakan kalau Fallen Angel dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri dari seorang Jenny. Fallen Angel akan berisi 3 lagu, yaitu Fallen Angel, Heaven, dan Less Than A Lover. Dari ketiga lagu tersebut, Teman Pro 2, Less Than A Lover telah dirilis lebih awal sebagai bagian dari rangkaian perilisan karya terbaru Jenny yang dirilis Jumat 24 Juli 2026.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Disney telah menetapkan tanggal rilis film Ghost Rider yang akan dibintangi Ryan Gosling pada 28 Juli tahun 2028. Film tersebut menjadi film Marvel ketiga yang dijadwalkan akan tayang di tahun 2028. Selain Ghost Rider, Teman Pro 2, Black Panther 3 juga dijadwalkan akan rilis pada 15 Desember 2028. Sementara itu, film X-Men yang belum memiliki judul resmi akan tayang pada 5 Mei tahun 2028.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, ternyata pagi hari ini itu sangat mendung ya. Enggak mendung, enggak sangat sih, tapi kayaknya ini mendung banget deh. Enggak kayak biasanya. Biasanya kalau aku ya teman Pro 2 ya, kalau siaran pagi ini, oh ya Cici Macinta di sini ya, langsung udah curcol aja loh ya. Biasanya di pagi hari teman Pro 2 kalau aku siaran ya, itu biasanya aku datang tuh jam 4 lebih berapa ya, 45 lah. Kesannya tuh kayak jam 4 pagi gitu, padahal jam 5 kurang. Jam 4.45 udah sampai sini teman berdua. Terus aku prepare, karena aku orangnya prepare banget ya. Jadi aku tidak bisa datang mepet-mepet gitu. Itu sebenarnya udah terlalu mepet sih. Cuma kalau pagi kan kadang mengantuk ya. Nah, itu aku langsung prepare teman berdua, dan biasanya kan tadi ada jazz music ya di jam 5 sampai jam 6 ya, sejaman lah, ada suplemen hati juga. Biasanya aku tuh ini beristirahat gitu ya, apa ya, ya inilah sedikit sembunyi gitu di bawah mixer gitu. Nah, biasanya kalau aku udah bangun jam segini teman Pro 2 ya, tadi sebelum info Pro 2 gitu, maksudnya ngecek suasana gitu, itu biasanya tuh udah terang loh. Terangnya tuh udah beneran kayak tidak butuh lampu deh sepertinya di lobby-lobby Radio Republik Indonesia Surakarta ini ya. Sekarang tuh lampu masih nyala loh, karena keadaan masih gelap teman Bro 2. Dan aduh, ini enak banget deh sepertinya buat tidur ya.

Di pagi hari ini kita buka dengan Daylight teman berdua dari Maroon 5 buat kamu yang mau war tiket ya minggu ini ya, minggu depan berarti ya. Sudah siapkah kamu? Semoga kamu dapat ya yang mau nonton Maroon 5 di Jakarta di bulan Februari nanti teman berdua, karena aduh hawanya enak banget ya. Di pagi hari ini aku akan update-update informasi. Yang mau WhatsApp boleh banget 081327866966, masih nemenin kamu sampai ya nanti siang teman berdua. Kita set playlistnya ke sedikit agak-agak mengantuk dulu di pagi hari ini. Don't feel like putting makeup on my cheek. Silakan buat kamu yang mau tidur lagi.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena
3: mbak buang sampah di sungai.
1: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahu lah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, ojo toh bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
2: Lah ya, mulut toh mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

0: Radio.
1: Setelah lebih dari 32 tahun 82, detektif Conan mulai mendekati babak akhirnya. Gosho Aoyama Sensei mengungkap bahwa dirinya sudah membuat storyboard untuk chapter terakhir buat detektif Conan. Karena detektif Conan ini 82. Kalau ada kalangan pecinta anime ya, can we say wibu? Ya gak apa-apa lah ya. Kalau ada orang-orang yang lagi ngomongin anime tahun 82, ini pasti detektif Conan ini pasti selalu dapat highlight. Kok gak selesai-selesai gitu. Padahal One Piece juga ya. Cuma detektif Conan ini lebih dipertanyakan. Kok gak selesai-selesai, kok gitu-gitu aja katanya ya. Ini jujur nih banyak banget loh. Sekarang udah 1166 chapter. Ini udah banyak banget 82. Dan hal ini disampaikan langsung sama Gosho Aoyama, kreatornya 82 ya, Gosho Sensei, dalam sebuah program televisi di Jepang. Dan bilang kalau ending dari Detektif Conan ini akan cukup menarik. Detektif Conan ini 82 pertama kali terbit di tahun 1994. Jujur sih aku belum lahir ya, dan saat ini sudah mencapai 1166 chapter. Dan ceritanya sendiri berpusat pada Shinichi Kudo, detektif SMA yang berubah menjadi anak kecil setelah dipaksa meminum obat APTX4869 oleh organisasi hitam, Black Organization 82 ya. Jadi emang biasanya si Conan ini juga jadi meme ya 82 ya. Wah, udah kayak detektif tuh. Siapa? Conan gitu. Meski storyboard endingnya sudah dibuat 82, belum diketahui kapan chapter terakhir akan dirilis atau bagaimana nasibnya Shinichi ini 82 di akhir cerita nanti. Buat kamu fansnya detektif Conan, sudahkah kamu berspekulasi atau kamu punya jalan cerita sendiri mungkin yang sudah kamu bayangkan bagaimana di ending akhir detektif Conan nanti?

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB.
2: Apa kita mampu mendaki?
0: Bila Raisa.
3: Tak dapat kupungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
4: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
5: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
6: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
7: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
8: Bawa dia.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya di pagi hari ini dari Putra. Selamat pagi, aku Putra di Solo baru. Lagi kangen aja nih kak. Eish, kangen siapa Putra di pagi hari ini? Pagi-pagi udah kangen aja, tapi emang pagi hari itu dan malam hari sih kayaknya ya. Itu adalah waktu-waktu buat kangen gitu. Tapi kalau ini kangen seseorang ya, pasti tuh ada waktu-waktunya tuh di jam-jam segitu lah. Di fase-fase pagi sama malam hari gak sih? Kalau siang hari tuh kayaknya ya kalau kangen tuh masih bisa lah dialihkan dengan hal-hal lain gitu. Maksudnya ini kangen lama gak ketemu gitu ya. Kayaknya tuh kalau pagi tuh semakin sendu gitu. Malam juga makin sendu lagi gitu. Kalau rindu sama seseorang ya Putra ya. Masih kurang seru nih. Biar makin kangen banget. Oke, malah justru ditantangin ya sama Putra ya. Sampaikan request lagu, sampaikan rindu dari Liodra ya kak. Oke boleh, nanti coba aku cariin ya. Spesial buat parasut biru. Ois, parasut biru dapat salam ya. Dari Putra ya, katanya kangen gitu. Terima kasih. Oke siap, thank you ya. Putra ya, ditunggu request lagunya. Putra mau request lagu apa? Udah sarapan belum pagi hari ini? Kok mau request lagu apa? Kan udah request ya, mau request lagu apa lagi ya? Boleh juga ya. Udah sarapan belum di pagi hari ini? Kalau udah sarapan, sarapannya apa? Boleh di spill, siapa tahu bisa jadi referensi. Weh, karena kita tuh penyiar-penyiar RRI Surakarta tuh selalu bingung kalau mau sarapan teman Pro 2. Nggak cuma penyiar Pro 2 aja ya.

Teman Pro 2 habis ini di jam 7 pagi, 1 jam ke depan sampai jam 8 nanti akan ada good vibes dulu ya, Teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan dipindah frekuensinya, di sini aja. Aku akan kembali menemani kamu nanti di jam 8 pagi. Sekalian sarapan dulu Teman Pro 2, jangan lupa ya.